kejadian memprihatinkan dan membutuhkan penanganan darurat. Berdasarkan data per Agustus 2026, akumulasi kekerasan tercatat telah menyentuh 65 kasus, hampir menyamai total keseluruhan kasus sepanjang tahun 2025 berada di angka 67 kasus. Menanggapi situasi krusial ini, anggota DPRD Parigi Motong dari fraksi PDI Perjuangan, Feni M. Kairupan mendesak pemerintah daerah dan dinas terkait untuk tidak berdiam diri serta segera mengambil langkah konkret di lapangan. Feni menegaskan agar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana lebih gencar menyuarakan pencegahan serta pengawasan. Tidak hanya di tingkat pusat, kabupaten tetap menjangkau hingga ke pelosok desa. Menurutnya langkah ini sangat krusial mengingat Kabupaten Parigi Motong telah menyandang predikat sebagai Kabupaten Kota Layak Anak. Karibakau Punah, salah satu reserse narkoba Polres Morowali mengungkap dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua pria berinisial NW alias NA dan IR alias MO. Keduanya diamankan saat berada di sebuah kamar kos di Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Sulawesi Tengah pada hari Jumat 21 Agustus 2026 sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Tengah. Kasatres Narkoba Polres Morowali Ibtu Lukman mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran narkotika di lokasi tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, personil Satres Narkoba melakukan penyelidikan hingga kini mengamankan kedua terduga. Sampai sebuah sarara Fesya Mokareba Saliatin Ti Ubalu Yaku Arno Fiantin Pepe Hekai Pajelir Kareba Saliatin Ti Sasio.

0: Garisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan yes. milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Yes. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
2: Diobrolkan di sini dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita tegur juga semuanya cuma marah doang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini dari Kota Sumi, bikin dari Lembata ada sampau dari Manjobuna. Karena gana saya TOC.
2: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggading.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, bukan dari Lembasada, untuk Sampung, dari Banjobuna, karena gak anak saya TOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Oke, baik, sampai jumpa secara Argo Prapura 26 menit bergeser dari pukul 8 di pagi hari ini. Dan kita sudah berada di program Sarapan Novempoi. Kalau komi sudah sarapan atau belum? Kalau teman-teman PKL sudah sarapan? Sudah ya? Yang penting bukan sarapan Novempoi ya. Waduh, pagi-pagi kita sudah sarapan kaledo. Waduh, gimana ya? Langsung apa yang dikatakan lambung ya? Palingan lambung bilang, wow, masih pagi-pagi sudah langsung yang berat-berat nih. Oke deh, sampai jumpa sararku prapura. Pagi hari ini kita bahas seputar topik kita hari ini yaitu masyarakat sehat tanpa tuberkulosis. Wah, nah, jadi sampai jumpa sararku prapura ya. Pagi hari ini kita membahas satu persoalan kesehatan yang masih menjadi perhatian bersama, yaitu tuberkulosis atau TBC. TBC ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ya. Penyakit ini paling sering menyerang paru-paru dan dapat menular melalui udara ketika penderita

langsung menyimpulkan bahwa setiap orang yang batuk pasti terkena TBC. Jadi jika mengalami gejala yang mencurigakan, langkah yang paling tepat adalah memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan ya. Jadi jangan takut untuk memeriksakan diri, justru dengan mengetahui kondisi kesehatan lebih awal begitu, kita bisa mendapatkan penanganan yang tepat dan mencegah penularan kepada orang lain. Jadi sampai sebesar aku pura-pura, nah itu kalau kita mengawali dengan apa sih arti itu tuberkulosis. Jadi kita mengenal dulu tuberkulosis itu apa ya, itu TBC tadi ya. Oke deh, sampai sebesar secara aku pura-pura, nanti kita lanjutkan kembali untuk pagi hari ini di program Sarapan Upin Poi. Dan masih dengan topik yang sama tentunya, yaitu masyarakat sehat tanpa tuberkulosis.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya semua marah, ada orang dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mbaka Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjomuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Tari pendet merupakan tarian tradisional dari Bali, pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius. Pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.

bencana banjir. Bencana ini terkadang bisa diperkirakan sebelumnya dengan memperhatikan curah hujan atau pasang naik air laut, terutama bagi Anda yang tinggal di pesisir pantai. Namun, jika Anda belum berpengalaman menghadapi bencana banjir, kami sampaikan tips menghadapi bencana banjir. Simak informasi terkini mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air melalui televisi, radio, atau lainnya. Bersiaplah dengan peralatan keselamatan seperti radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, dan ban karet. Amankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh, dan persediaan air bersih. Siapkan obat-obatan darurat seperti oralit, anti diare, dan anti influenza. Amankan dokumen penting seperti ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga lainnya. Jika banjir benar-benar terjadi, matikan aliran listrik di rumah atau hubungan PLN untuk memastikan listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman secepat mungkin ketika air masih mungkin untuk diseberangi. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

lambang dari keindahan. Seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu.

0: Tolong
1: nah, itu kayaknya itu deh, kayaknya.
0: Halo, cek. Oke.
1: Oke, coba ulang KKR. Oke. Coba. Kayaknya ada suaranya KKR. Ada, ini lagi coba. Sama deh. Nah, itu ada.
0: Oke. Halo, cek.
1: Ada. Nah, itu baru ada. Kalau tadi hilang-hilang. Tidak jelas nih ya. Waduh, Kakak Ar, apa kabar hari ini, Kakak?
0: Alhamdulillah baik, Kak.
1: Sehat-sehat dong ya, Kakak Ar ya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin sudah di-recharge ini tenaga toh. Jadi hari ini harus kita bisa semangat.
1: Betul. Apalagi hari ini begitu produktif ya hari ini ya.
0: Iya.
1: Banyak kali
0: padat sekali
1: kegiatannya ya. Mulai dari RAT. Hari ini juga kita kan lagi berduka nih ya, Kak. Ya, kita lagi berduka di mana senior kita, orang tua kita di sini, yaitu Ibu Suryati. Ibu Suryati atau biasa kita panggil Ibu Meti, Ibu Meti ya. Iya. Meninggal dunia kemarin
0: jam 10 malam
1: ya, meninggal kemarin malam. Dan insyaallah sebentar akan dikubumikan di jam 10 ini. Jadi semoga keluarga yang ditinggalkan ini diberikan ketabahan ya. Dan almarhumah ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin. Ya. Kita berdoa yang terbaik untuk keluarga dan almarhumah begitu sampai sebesar arkopura. Nah, kita kembali juga di hari ini KKR, kita masih bahas seputar bagaimana masyarakat itu tuh sehat tanpa tuberkulosis. Nah, kalau kita bicara tuberkulosis ya orang pada umumnya biasa taunya itu adalah TBC. Nah, batuk-batuk ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau memang pendengar di rumah melihat ada apa ya sedikit gejala dari TBC ini ya, tentunya salah satu gejala yang perlu diperhatikan ini Kakak Arya adalah batuk yang berlangsung lama nih, terus terutama jika disertai demam ya, berkeringat pada malam hari, terus berat badan menurun, nafsu makan berkurang, tubuh terasa lemah, dan tentunya ini muncul gejala lain begitu. Nah, ini mungkin harus ke dokter.
0: Diwaspadai.
1: Ke dokter, jangan takut. Kadang-kadang kan ini masyarakat, kadang bukan masyarakat sih, kita-kita pun saja begitu ya. Kadang-kadang kita takut untuk adanya mau ke tahu ini, aduh saya sakit apa ini.
0: Malah, sebelum kita ke dokter, kita kadang kayak sudah takut dulu,
1: takut duluan ya.
0: Penyakitnya
1: ketahuan.
0: Sebenarnya kan itu malah pencegahan.
1: Mencegah, ya. Betul.
0: Maksudnya kalau misalnya syukurlah kalau misalnya bukan, tapi kalaupun iya, nanti kan akan ada tindak
1: ada pengobatannya begitu kan.
0: Betul, daripada kita malah apa berdiam diri terus menduga-duga sendiri.
1: Menduga-duga sendiri. Iya. Kadang-kadang kan kita ini jadi dokter sendiri nih. Iya. Aduh, saya kayaknya sakit ini nih. Saya beli obat ini nih. Nah, padahal salah ini.
0: Apalagi seperti itu kan maksudnya penanganannya beda-beda.
1: Beda-beda ya.
0: Misalnya kita rasa batuk-batuk, memang kadang orang batuk itu tidak satu hari dua hari ya.
1: Betul.
0: Walaupun bukan TBC maksud saya. Karena saya pernah batuk agak lama kak, itu kayak tapi kayak gatal.
1: Iya. Nah, itu kayak biasanya ini apa nama ISPA, infeksi betul. Saluran pernapasan. Iya. Nah, kadang-kadang kalau ISPA itu bukan cuma batuk, tapi dia disertai dengan flu, bersin-bersin. Nah, itu yang kita tidak tahu. Nah, ini saya ini sudah sakit apa
0: nah,
1: ini?
0: Nah, itu kan sudah maksudnya batuk juga tapi kan ada gejala apa namanya? Ada apa? Diagnosa penyakit ke penyakit lain kan. Nah, itu yang kita kan tidak punya dasar ilmunya.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalnya berkonsultasi ke dokter kan nanti akan ada jawaban yang lebih tepat tentunya.
1: Betul. Ya, tentunya kita harus lebih yang profesionalnya. Betul. Mereka yang tahu benar dan tidaknya, dan tentunya ada aksi uji lab begitu ya, diperiksa baik-baik. Iya. Nah, ini hasilnya oh ternyata ini. Jadi kita tidak menduga-duga sendiri.
0: Betul.
1: Begitu ya. Kadang-kadang kan masyarakat seperti itu, bukan cuma masyarakat, kita-kita pun seperti itu ya. Aduh, saya ini kayaknya cuma demam, oh enggak apa-apa. Oh, saya ini cuma vertigo, saya cuma ini. Padahal enggak tahu nih, iya, apa ini hasil sebenarnya begitu.
0: Nah, apalagi nih kak, kalau misalnya tuberkulosis ini kan apa penyebab dan penularannya itu
1: sangat mudah ya?
0: Sangat mudah sekali, karena disebabkan oleh kuman ya, kuman.
1: Betul.
0: Mycobacterium tuberculosis ini kan. Dan penyebarnya itu lewat udara.
1: Lewat
0: ya,
1: udara.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalnya ada orang batuk, bersin, itu bisa saja.
0: Iya. Padahal maksudnya kita tidak apa ya, biasanya kan tidak tahu orang tersebut itu kena batuk TBC atau bukan kan. Mm-hmm. Makanya kita pun maksudnya yang batuk itu harus aware juga kepada teman-teman yang
1: betul,
0: ada di sekitar.
1: Harus nutup mulut masker, atau pakai masker ya, jadi ketika batuk kita tutup mulutnya kita atau bersin seperti itu kita tutup ya, seperti biasanya kan sudah selalu nih ada sosialisasi dari ya, dinas-dinas kesehatan gitu ya. Kalau batuk, bersin, apa tuh harus menggunakan masker. Kalau ketika tidak menggunakan masker, ya setidaknya ditutup mulutnya, ditutup hidungnya ketika bersin. Jangan sampai, nah udara-udara yang seperti itu, karena itu tadi yang kata KKR bahwa memang virus. Virus ini cepat menyebar, begitu.
0: Betul. Dan juga penanganannya pun kalau di rumah dengan keluarga pun berbeda ya.
1: Berbeda.
0: Kan? Iya, karena saya punya tetangga yang punya riwayat TBC itu, alat makannya sendiri, terus handuknya sendiri, terus apa namanya kayak membersihkan bajunya pun itu sendiri, tidak dicampur.
1: Nggak boleh dicampur gitu ya.
0: Jadi untuk dia sendiri itu malah ada mesin cucinya sendiri begitu kak, supaya mungkin lebih aman.
1: Lebih aman, betul ya, setidaknya mendingan mencegah begitu daripada kita mengobati kan.
0: Iya. Nah. Dan juga kalau yang saya lihat itu pengobatannya cukup panjang itu kan dulu.
1: Kalau nggak salah sampai tiga bulan ya, yang tidak boleh 6 bulan ya,
0: nggak
1: boleh berhenti minum obatnya setiap hari. Kalau dia berhenti harus kembali diawali lagi. Nah, iya, ini nih.
0: Itu juga maksudnya kita mungkin sekarang ada alarm gitu ya, kayak untuk supaya tidak terlupakan untuk minum obatnya itu karena harus berkala. Dan memang di apa namanya? Lebih baiknya itu kalau minum obatnya itu di jam yang sama, jangan sekarang pagi, besok malam, besoknya sore.
1: Berarti itu namanya tidak beraturan.
0: Iya,
1: ya. Makanya kalau dokter saya atau siapapun itu menyarankan kita minum obat itu ya harus beraturan sesuai dengan dia punya tupoksi. Misalnya kalau pagi ya pagi terus, di jam 8 ya di jam 8 terus. Jadi sehingga tidak sampai lupa nih. Begitu. Nah, kalau kayak teman kita kan ada kayak Erwin itu kan jam 9 malam dia harus minum obat nih. Tidak boleh lewat. Nah, itu yang selalu dia terapkan dengan cara yaitu memasang alarm di handphone. Jadi ketika handphonenya bunyi dilihat oh seperti ini.
0: Waktunya.
1: Nah, sepertinya kalau kayak kata Kakak Arta tadi bilang bahwa ketika batuk ya, ini harus ada etikanya ya, ada pencegahan-pencegahan yang harus dilakukan. Pertama itu mari kita biasakan menerapkan etika batuk dan bersin ya, tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau bagian dalam siku begitu. Betul. Terus ketika batuk dan bersin, jika menggunakan tisu buanglah pada tempat yang tepat. Jadi dan virusnya ini tertutup tidak menyebar. Terus kedua, jaga sirkulasi udara di rumah. Buka jendela dan pintu agar udara dapat berganti secara bertahap begitu, dan cahaya juga cahaya matahari juga bisa masuk ke dalam rumah kita.
0: Terus juga kelembaban.
1: Kelembaban, betul.
0: Itu kalau misalnya di rumah-rumah itu sampai kalau yang ada jamur-jamur itu kak, berarti itu keadaan rumahnya itu kelembabannya kurang bagus.
1: Kurang bagus.
0: Ya, itu tidak baik juga untuk apa pernafasan.
1: Paru-parunya kita, karena kelembapan biasanya jadi dingin, jadi tidak bagus nih. Gitu.
0: Bakteri suka yang lembab.
1: Lembab, betul. Kalau dia panas kan mati.
0: Jadi memang kita juga harus tahu bagaimana titik-titik yang ada di rumah. Dimana kan rumah itu setiap hari kita ada di situ ya. Jadi memang harus lebih dirawat, dijaga untuk kesehatan kita sendiri juga.
1: Makanya kan kenapa itu harus ada ventilasi, harus ada jendela di dalam rumah. Makanya itu harus dibuka tiap pagi. Setidaknya ada pergantian udara, sirkulasi udara.
0: Sinar udaranya bisa masuk.
1: Betul.
0: Itu karena sinar matahari.
1: Cahaya matahari bisa
0: itu kan
1: masuk.
0: Bagus sekali untuk kesehatan, apalagi di jam 7 sampai jam 9
1: pagi. Benar,
0: itu.
1: Kayak kita sekarang ini.
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi selain dari itu tadi sampai sore saranku pura-pura mari kita menjaga pola hidup sehat ya, konsumsi makanan yang bergizi, cukup istirahat ya, istirahat rutin, beraktivitas fisik misalnya, hindari kebiasaan yang dapat memperburuk kesehatan, misalnya merokok ya. Terus kedua itu bisa mengakibatkan batuk itu rokok juga begitu, asap rokok begitu kakak ya. Jadi mari kita hidup sehat, berolahraga tentunya, yang tidak kalah penting jangan memberikan stigma kepada orang yang sedang menjalani pengobatan TBC begitu kakak. Iya, jangan dikucilkan. Jadi penderita TBC itu membutuhkan dukungan ya. Betul. Jadi bukan dijauhi atau dikucilkan, dengan pengobatan yang tepat dan diminum secara teratur sesuai petunjuk tenaga kesehatan ya, TBC dapat diobati. Iya. Jadi tidak ada penyakit yang tidak bisa diobati, yang penting kita konsisten tadi begitu. Ah, ya kakak.
0: Tapi tadi ngomong-ngomong soal kayak Kak Arif sampaikan merokok begitu ya, tapi kalau saya sendiri toh kak, kalau ketemu sama orang yang merokok itu malah langsung kayak sesak dadanya itu kak.
1: Iya, karena itu tadi tidak terbiasa, dan kedua lebih parah kita yang tidak merokok dibandingkan orang merokok. Iya, itu betul. Perokok, kalau kita kan perokok pasif nih ibaratnya. Iya. Lebih parah nih apa yang derita perokok pasif
0: daripada yang aktif.
1: Yang aktif. Iya, karena orang asapnya mereka buang, kita hirup gitu. Akhirnya lebih parah kita nih. Iya. Gitu.
0: Kalau Kak Arif tidak merokok tuh?
1: Aduh, tidak sama sekali. Jadi uang. Jadi kalau di dalam rumah itu kita tidak ada yang merokok. Kakeknya Diva pun juga enggak merokok. Jadi alhamdulillah hidup segar, hidup sehat di rumah. Jadi ketika tamu nih, mohon maaf begitu, biasanya datang di rumah, saya enggak kasih masuk di dalam rumah.
0: Kalau
1: di
0: merokok.
1: Iya. Dan itu pun kalau saya tahu memang dia perokok, tidak dimasukkan dalam rumah. Kan ada teras. Jadi iya, merokoknya di teras gitu.
0: Iya,
1: ya,
0: memang kita pun sebenarnya yang punya rumah itu memiliki kayak kebijakan-kebijakan sendiri kan.
1: Kalau saya bukan karena ini tadi, karena saya memiliki anak tiga orang usia yang masih sangat rentan begitu kakak ya. Apalagi anakku pernah masuk rumah sakit ISPA.
0: Oh, iya.
1: Dua-dua ini masuk rumah sakit si Adam dengan si Arum ini. Dua-dua hari itu juga langsung masuk kita bersama-sama.
0: Satu hari?
1: Iya. Jadi kita selama seminggu di rumah sakit dan dokter mengatakan ISPA, infeksi saluran pernapasan. Nah, jadi ISPA itu kan kita tidak tahu. Salah satunya debu. Salah satunya debu, salah satunya rokok, ya asap, apa. Nah, itu makanya harus lebih mencegah ya, daripada saya harus mengobati lagi ke rumah sakit lagi.
0: Iya.
1: Kadang bukan mau bilang uangnya keluar gitu tenaga, KKR, tenaganya, waktunya kita udah terbuang di situ, waktu kita mau kerja akhirnya terhambat dengan harus kita jaga anak. Apalagi dua-dua masuk nih, tidak mungkin mamanya sendirian. Iya, bukan mau bilang apa mamanya sendiri yang menjaga, enggak mungkin kan, dua-dua terpaksa, dua-dua yang istirahat, mamanya cuti, saya pun juga ikut cuti. Akhirnya seperti itu, pekerjaan terbengkalai, harus kesana kemari urus di dokter.
0: Itulah maksudnya kesehatan itu mahalnya, itu bukan hanya dibiaya,
1: bukan mahalnya dibiaya, tenaganya begitu kakak. Makanya kalau kita bilang sehat itu mahal. Kadang-kadang kita tidak merasa bahwa kita tuh sehat itu mahal di awal-awal. Nanti sudah sakit baru kita bangun, ternyata benar ya, sehat itu mahal. Seperti itu.
0: Dan itu tidak diukur hanya dengan uang saja.
1: Benar.
0: Yang dikatakan dari Kak Arif, waktu.
1: Waktu, iya. Tenaga kita. Kadang-kadang kalau kita tidak stamina kita tidak bagus atau itulah, kesehatan kita juga tidak ini, bisa-bisa kita juga ikut sakit, juga ikut drop begitu Kak Arif.
0: Jadi harus memang benar-benar jaga kesehatan, apalagi kita ini.
1: Apalagi kita ini penyiar begitu ya, mohon maaf bukan mau bilang apa, kita ini penyiar ini kadang-kadang istirahatnya itu sehari cuma berapa begitu kakak. Apalagi kalau dalam kegiatan begini yang mendekat-dekat di bulan September.
0: Ada RRI Plus, ada Bintang Radio, sebentar lagi juga.
1: Apalagi kalau kita menyiar malam, itu istirahat kita itu tidak langsung pulang langsung tidur, enggak.
0: Kadang belum bisa.
1: Belum bisa tidur.
0: Bisa diistirahat.
1: Iya, kita pulang pasti istirahat dulu. Kalau saya ya harus makan, saya tidak bisa tidak makan. Setidaknya saya bersih-bersih dulu, biar cuma ngelap begitu atau saya siram badan.
0: Iya, betul.
1: Terus habis itu makan sedikit, baru itu pun tidak langsung tidur. Scroll-scroll handphone dulu.
0: Iya. Kadang apa namanya masih ada terpikir apa-apa.
1: Iya,
0: begitu.
1: Apalagi kayak aduh besok saya punya pekerjaan ini, apalagi ya, aduh gimana
0: berita
1: lagi ya.
0: Berita belum selesai, sudah tanggal 20.
1: Sudah tanggal 24 ini ya, aduh. Kakar gimana beritanya
0: aman.
1: Ini? Aman ya. Saya masih ada 6 lagi.
0: Oke, itu bisa dikejar.
1: Bisa,
0: sih.
1: Masih ada beberapa berita, masih ada beberapa yang belum saya buat beritanya. Tapi tenang.
0: Betul, ya. Bismillah, semoga apa yang ditargetkan di bulan ini, apa yang kita harapkan di bulan ini bisa semuanya tercapai.
1: Betul. Kegiatan-kegiatan apalagi tinggal di depan semua. Mata nih Kakak Arya. Ya, mulai sekali. Tanggal 6, 7, 8 ya. Jadi sekali lagi juga buat komuni apalagi para pelajar SMP bisa mendaftar lomba tari kreasi ini Kakak Arya. Jadi sekali mendaftar 20 loh ini terlempar. ada SMA juga, Lomba SMA. Bintang Radio.
0: Oh iya betul, Bintang Radio.
1: Bintang Radio.
0: Mobile Legend
1: juga ada. Mobile Legend
0: itu mulai dari tanggal 5 Kak Ari.
1: 5 ya, 5 6 7 8 9 ya. Kalau kita tarik 78, kalau untuk Bintang tanggal 6 dibuka UMKM dari 6 7 8 iya. Dan juga ada tanggal 6 itu adalah senam bersama.
0: Senam sehat
1: sekalian dapat door prize.
0: Iya, wow. Nanti selain kita dapat sehatnya,
1: dapat door prize-nya juga. Betul.
0: Ya,
1: nah, buat komuni sampai sebesar Arko Pura-Pura di rumah, silakan nanti bisa datang di tanggal itu. Betul. Ya.
0: Kalau bingung nih, aduh, awal bulan bingung uangnya mau diputarkan kemana, tenang. Ada UMKM
1: di sini.
0: Bisa jajan.
1: Iya, ya.
0: Bisa
1: menikmati hiburan juga di sini, banyak hiburan. Iya. Ya, salah satunya lomba tari tadi, lomba tari kreatif.

0: Patra ya.
1: Saya lama sekali nih tidak mendengar suara Bapak Lauji.
0: Nah, Pak Lauji juga ya. Di mana nih Pak Lauji? Apa kabar Pak Lauji? Kalau lagi dengar, ayo bergabung dong Pak Lauji ya. Iya, sudah lama. Dari mulai di Mangepe saja tidak masuk, bicara Panuvempoe tidak masuk. Iya, semoga sehat ya. Kalau lagi dengar, ayo absen dulu di sini Pak Lauji ya. Biar kita tahu ternyata Pak Lauji masih ada, sehat-sehat ya. Atau mungkin lagi di mana keluar kota Pak Lauji ya. Iya, informasi.
1: Ya,
0: betul.
1: Kan, kalau di
0: betul, di Carapan Novempo itu kan tidak mewajibkan satu topik itu saja, bisa berbagi. Namanya juga Carapan Novempo. Iya. Beraneka ragam, mulai ada tulangnya, ada pedesnya, ada asamnya, gitu. Ya, mau makan pakai ubi boleh, mau makan pakai pisang boleh atau pakai nasi juga boleh, ya.
1: Kali kalau pakai ubi.
0: Pakai ubi ya. Padahal ubi awalnya, kayu itu aduh.
1: Awalnya kakak saya itu kayak kultur shock begitu.
0: Hah?
1: Ada
0: karena
1: makanan asam pedas asin dimakan bareng dengan ubi. Kayak aneh sekali saya
0: aneh,
1: rasa.
0: Ya?
1: Apalagi sop ubi toh, Kak. Ubi sudah digoreng.
0: Sudah digoreng. Dimasukkan lagi di
1: apa ini? Gitu. Tapi maksudnya mungkin untuk 1-2 kali waktu itu masih kayak aneh, tapi untuk 2-3 kali malah kayak ketagihan
0: ya. Kalau Vempoi itu aduh bisa belum, sampai semangkok dua
1: yang,
0: mangkok.
1: Yang belum saya coba di sini itu Binte sih kan.
0: Binte.
1: Iya.
0: Dicoba nanti. Iya, kalau di Jawa kayaknya namanya sup jagung.
1: Sup jagung kan saya jarang itu ya.
0: Jarang ini ya?
1: Jarang masak, jarang makan juga.
0: Tapi kalau mau dibilang Binte dengan sup jagung itu samaannya karena cuma jagung dengan pakai kuah.
1: Ya.
0: Tapi kalau
1: juga sama seperti sop.
0: Beda sih sebenarnya. Dia hampir-hampir sama dengan sup ubi juga, tapi dia kaldunya bening juga ya. Ada beberapa pakai bawang putih kah, pakai apa itu di dalamnya ya? Masakoh kah?
1: Belum pernah.
0: Enak nih, apalagi kalau pakai Binte Gorontalo. Pakai ikan. Aduh. Terus pakai kelapa. Oh, enak tuh. Jadi lapar nih.
1: Gimana?
0: Padahal tadi saya sudah, makan arem-arem. Saya sudah makan lumpur, kue lumpur.
1: Oh, tadi
0: kan di dalamnya ada kue lumpur, ada arem-arem.
1: Arem saya belum sempat buka karena ke kamar mandi dulu tadi.
0: Oh. Iya sih. Saya tadi pikirnya, aduh ini arem-arem ini dimakan dengan tempe bacem.
1: Enak sekali.
0: Enak
1: sih.
0: Ya.
1: Iya, ada apa namanya itu cabenya sedikit.
0: Iya, kasih pedas-pedas sedikit kan.
1: Selera.
0: Jadi lapar nih kita ya. Oke, sekali lagi sampai sebut secara Argo Pura-Pura buat Komio yang mau bergabung silakan, dan kita masih bahas seputar seputar masyarakat sehat tanpa tuberkulosis. Tentunya kalau tadi kita sudah ada beberapa informasi seputar pencegahannya, seputar apa itu TBC, ya apa itu tuberkulosis ya. Dan tentunya sampai sebut secara Argo Pura-Pura mari kita wujudkan masyarakat sehat tanpa TBC begitu sampai secara korporat. Kalau mungkin memang kita TBC mungkin masih menjadi tantangan kesehatan, tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa ya. Jadi kita bisa mengambil peran mulai dari hal-hal yang sederhana ya, mengenali TBC, gejalanya, dan tentunya segera memeriksakan diri jika mengalami keluhan yang mencurigakan. Terus tentunya mengikuti pengobatan sesuai aturan tenaga kesehatan, menjaga kebersihan dan sirkulasi udara, dan tentunya juga serta memberikan dukungan kepada masyarakat yang sedang menjalani pengobatan. Nah, tentang TB ini juga Kakak AR, bahwa tadi juga saya dapat baca berita dari Pak Gubernur, di mana Bapak Gubernur Anwar Hafid ini dorong Sulawesi Tengah bebas TB dalam 3 tahun.
1: Oh, iya.
0: Jadi ada
1: kemarin,
0: iya, benar. Ya, jadi di mana waktu di UNTAD begitu Kakak ya, mengajak para mahasiswa, para kampus begitu ya, Gubernur mengatakan pemberantasan TB ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan tidak dapat hanya mengendalikan pemerintah ya, mengandalkan pemerintah saja, tetapi juga harus perguruan tinggi ya, tenaga kesehatan, mahasiswa, keluarga, dan masyarakat dinilai memiliki peran dalam upaya pencegahan serta penanganan penyakit tersebut.
1: Betul.
0: Begitu. Jadi bukan cuma pemerintah saja nih ya,
1: semuanya
0: harus tergabung ya.
1: Betul. Dan juga ada informasi nih Kak.
0: Gimana tuh?
1: Baca juga tuh. Ini

0: 16 unit X-ray Ronson itu untuk memperkuat deteksi tuberkulosis di Sulawesi Tengah, Kak. Jadi ini merupakan sebagian upaya dari mempercepat penemuan kasus dan eliminasi tuberkulosis. Dan itu maksudnya kita sudah ada teknologi. Pemerintah pun sudah menyediakan dan ini bisa sekali untuk kita gunakan sebaik mungkin, Kak. Dan menurut Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia yaitu Benjamin Paulus Octavianus ini mengatakan ini, Kak, sebelumnya itu Sulawesi Tengah itu belum memiliki X-ray ini, sehingga penambahan 16 unit ini diharapkan dapat memperluas pemeriksaan TB termasuk di wilayah yang sulit dijangkau. Keren sekali sih, karena memang pemerintah itu mendistribusikan sekitar 278 unit X-ray ke sejumlah provinsi sebagian bagian dari penguatan sarana diagnosis, Kak. Jadi kalau total semuanya itu 278, tapi kalau Sulawesi Tengah sendiri mendapatkan 16 unit.
1: Nah, ngomong-ngomong seputar TB juga nih, Kak Ar, ini ternyata di Sulawesi Tengah ini sangat tinggi TB-nya. Jadi mana Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus ini menyebut Sulawesi Tengah ini masuk 6 besar provinsi dengan capaian penemuan kasus tuberkulosis tertinggi secara nasional pada tahun 2025 kemarin. Namun capaian ini itu belum serta-merta memutus rantai penularan nih, Kak Ar. Di mana data terbaru hingga Agustus ini di tahun 2026 ya. Ini informasi baru 2 hari kemarin, di mana justru memperlihatkan pekerjaan besar masih tersisa. Karena provinsi paling tinggi terbaik se-Indonesia dalam penemuan kasus TB adalah Provinsi Banten, nomor 2 Provinsi Jawa Barat, nomor 6 Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, gitu, Kak Ar. Betul ya. Jadi TB ini di Sulawesi Tengah capaian tinggi ya, penularan mengintai. Jadi kalau kita bicara seputar TB nih, Kak Ar ya, di mana informasinya juga Sulawesi Tengah ini mencatat penemuan sekitar 8.419 kasus. 8.000 ya. Jadi 8.419 kasus tuberkulosis dari estimasi 10.066 kasus pada 2025 kemarin, dengan tingkat keberhasilan pengobatan mencapai 90% ya. Jadi serta menempati posisi ke-8 nasional dengan 4.770 kasus baru per Agustus. Jadi ya, kemarin per Agustus ini kita masuk di 6 besar untuk perbaikannya gitu, untuk pemulihan.
0: Pemulihannya 90%
1: Kak Ar ya.
0: Alhamdulillah, mungkin pemerintah pun dalam hal ini berarti masih gercep ya untuk layanannya begitu. Soalnya masih alhamdulillah masih bisa di atas.
1: Masih bisa diatasi begitu 90%. Jadi memang pemerintah ini memperluas deteksi aktif begitu, Kak Ar ya, melalui pemeriksaan kasus di 508 titik lokasi di seluruh Indonesia, di seluruh kabupaten kota Sulawesi Tengah. Terus penanganan difokuskan tidak hanya pada pasien positif, tetapi juga pemberian terapi pencegahan bagi kontak erat serumah nih. Misalnya dalam satu rumah itu ada yang ini, tapi semuanya diberikan informasi juga pemberian terapi pencegahan. Terus ada juga di mana provinsi Sulawesi Tengah ini didorong memperkuat regulasi daerah dan penganggaran melalui APBD demi target eliminasi TB ini, Kak Ar. Jadi memang pemerintah sangat gencar nih ya, Bapak Gubernur sangat gencar untuk kasus TB ini ya. Di mana juga kemarin di tanggal 23 kemarin di Universitas Tadulako, Bapak Gubernur Anwar Hafid dorong Sulawesi Tengah ini bebas dari TB, Kak Ar. Jadi bukan cuma 90%, jadi harus bebas di angka 3 tahun ke depan.
0: Iya, berarti nol ya.
1: Nol ya, semoga ini bisa tercapai ya, dengan tentunya tadi itu, Kak Ar, bukan pemerintah saja tetapi juga masyarakatnya, keluarga, mahasiswa ya, tenaga kesehatannya, perguruan tingginya harus terlibat dalam bagaimana menekan TB ini, tuberkulosis ini.
0: Dan begitu. Kadang itu yang kita tidak tahu, Kak. Kalau kadang kan kita berpikirnya kalau TBC itu hanya menyerang paru-paru saja, tapi ternyata itu tidak, Kak. Karena sebagian besar infeksi TBC itu memang terjadi di paru-paru, tetapi bakteri ini juga memiliki kemampuan untuk menginfeksi organ lain, Kak. Mulai dari selaput paru, kelenjar, getah bening, tulang, selaput otak, dan lain sebagainya. Kan juga ada yang kena TBC cacat tulang gitu kan. Jadi untuk batuk yang lama lebih dari 2 minggu itu, batuk darah, sesak nafas, atau nyeri dada itu bukan gejala satu-satunya dari TBC. Karena masing-masing organ yang terinfeksi ini akan memberikan gejala yang berbeda ini Kak Arif.
1: Iya.
0: Misalnya ini pada TBC kelenjar getah bening ini akan ditemukan pembesaran atau pembengkakan kelenjar terkait pada TBC selaput otak itu biasanya ditemukan juga penurunan kesadaran hingga kejang. Jadi memang kalau hanya kita berbicara dengan TBC itu tidak ke satu rumusan penyakit saja bisa menyebar. Itu apa namanya pengetahuan yang memang harus kita ketahui dulu sebelum akhirnya nanti kita tidak tahu ternyata itu merupakan anakan dari penyakit TBC begitu Kak Arief. Dan juga kadang orang itu berpikir TBC, ada juga beberapa yang berpikir masih TBC itu dari keturunan, ternyata itu tidak.
1: Kan itu tadi hidup bagaimana kita caranya hidup sehat gitu Kakar. Apalagi TB ini kan cepat menular begitu. Makanya kenapa kalau orang dulu bilang biasanya karena keluarga, salah satu keluarga ya iya bisa saja juga Kakar ya, karena dalam satu keluarga misalnya ada yang satu terkena terus keluarga yang lain tidak apa namanya mengantisipasi, nah bisa saja menular, akhirnya dikatakan
0: turunan
1: padahal bukan. Itu bagaimana cara kita mencegah, mengobati, dan tentunya bagaimana kita menangani keluarga kita yang lagi ternyakit TB tadi begitu. Oke deh Kakar, kita break dulu ya Kakar ya, nanti kita lanjutkan kembali tentunya. Sampai subuh saranku pura-pura, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di Perempat RRI Palu, dan kita masih sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
2: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita tegur juga semuanya, semua marah dorang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini dari Mbaka Sumi, bikin ini yang basada, untuk sampau, dari Manjobuna, karena gana saya ITOC.
2: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: cobain dulu, Cup. Hayu diminum.
1: Gak mau, Ma. Bau, Ma. Bau.
0: Eh, ini teh bisa mencegah corona, Cup.
1: Kata siapa, Ma? Ay, si Mama aneh-aneh aja.
0: Ya, kata emak tuh.
1: Ah, Mama tambah ngaco, wae. Kalau mau terhindar dari corona, yang penting Ma tuh pinter-pinter jaga diri. Pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan tangan, Ma.
0: Padahal Mama teh mau bisnis obat corona, Cup.
1: Yeah, udah deh. Jangan coba-coba, emak mah jualan gincu aja sana. Pakai sosokan jualan obat corona.
2: Udah mau semenit nih, giliran saya dong yang ngomong.
0: Oh, nungguin. Enggak tuh Pak Narator.
3: COVID-19 belum selesai. Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi vaksin terbaik saat ini.
0: Narator, mau nyoba?
2: Mak, belum selesai nih, Mak, kalimatnya.
0: Maaf.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sarapan Uwe Boy,
1: kuliner khas suku Kaili yang syarat dengan makna filosofis. Sarapan Uvempoi berkuah daging dari tulang iga, rasa asam serta level pedas sesuai dengan keinginan. Dipadankan bersama ubi rebus, pisang rebus atau nasi sebagai pendamping kuliner ini. Sarapan Uvempoi memberikan ruang bagi publik menyampaikan beragam hal yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik, pembangunan serta fenomena atau isu yang tengah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sarapan Uvempoi.
0: Sarapan Uvempoi.
1: Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan 9 pagi di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sarapan Uvempoi.
0: Sarapan Uvempoi.
1: Tora-tora merah kalinya.
0: Tora-tora merah kalinya.
2: Oke, baik, sampai sebesar aku pura-pura kita kembali lagi ya. Mas Yanti aku Arif Lobo tentunya dengan rekan saya AR Novianti ya, menemani Komi Pura. Dan Kak AR ini udah di menit-menit terakhir nih ya. Tidak terasa waktu kita nih ya. Sekali lagi untuk Komi sampai sebesar aku pura-pura, terima kasih yang sudah mendengarkan Propat era di Palu. Dan di mana kita masih bahas seputar masyarakat sehat tanpa tuberkulosis ya. Jadi bagaimana kita mencegahnya, bagaimana kita mengetahuinya ya. Kita harus tahu juga nih, apa ini yang bikin tuberkulosis ini terus menular ke kita. Terus apa itu tuberkulosis, apa itu TBC, bagaimana pencegahannya, bagaimana mengobatinya, begitu sampai sebesar aku prapora ya. Dan kita sudah bagikan semua tadi, di mana juga beberapa informasi dari Bapak Gubernur, informasi seputar TBC juga, yang di mana penanganannya yang sampai di solusinya ini masuk di 6 besar, yaitu kita bisa 90% begitu sampai sebesar aku prapora. Dan sekali lagi jangan lupa kenali gejalanya, jangan takut memeriksakan diri ya. Jangan takut memeriksakan diri ke dokter ya, ke puskesmas minimal ya, jalani pengobatan dengan disiplin ya. Tentunya sekali lagi kayak Kak Ar bilang bahwa dia kalau kita minum obat TBC ini harus teratur ya, harus sesuai di jam yang sama dan selama 6 bulan kalau enggak salah ya, 6 sampai 8 bulan begitu ya. Jadi jangan memberikan stigma kepada penderita juga ya, karena kesehatan jangan betul ya. Karena kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama ya. Dan sekali lagi jangan dijauhi ya. Tapi dijauhi penyakitnya, orangnya jangan dijauhi. Kita rangkul orangnya. Tentunya dengan cara mencegah ya. Mungkin kita kalau ini pakai masker ya. Dan teman-teman yang menderita atau mungkin dia tidak merasakan tapi ketika lagi batuk, tentunya sekali lagi etika batuk adalah menutup mulut. Ya mungkin menggunakan siku bagian dalam atau menggunakan tisu ya. Karena kalau langsung dengan tangan takutnya menyentuh apa-apa, nah itu lagi yang bisa menyebarkan virus tersebut. Oke deh ya Kak Ar, kayaknya kita harus cukupkan sampai sini. Terima kasih sekali lagi Kak Ar ya, sudah menemani kita di sini di Sarapan Uvempoi. Minggu depan ya, lagi ya, masih ada seminggu lagi ya.
3: Iya.
2: Oke ya, tentunya Kak Ar semangat karena Kak Ar akan menemani teman-teman sampai
3: betul.
2: Di jam
3: 15
2: ya.
3: Iya.
2: Wah panjang waktunya ya. Tentunya saya Arif pamit, terima kasih.
3: Saya Noviantin pamit, tapi nanti kembali lagi. Oke, terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan kata saat siaran. Wabillahi taufiq wal hidayah.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.
1: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
0: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita tegur juga semuanya semua marah dorang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basada, sampau, kari manjobuna, kena gana saya ITOC.
0: Sarapan Uvempoi.
1: Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Uvempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat sahabat budaya. Senang sekali saya Arnok Yatin bisa kembali menyapa Komyu dalam ruang dengar Komyu di edisi siaran hari ini di hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Oh, tidak lama lagi kita akan meninggalkan bulan Agustus sahabat budaya. Masih tersisa sekitar 1 minggu 7 hari lagi di bulan Agustus, dan masih ada nuansa-nuansa kemerdekaan Republik Indonesia juga ya di bulan ini. Jadi semangat kita harus masih membara ya, walaupun sudah di akhir bulan. Jangan sampai kempisnya dompet kita di akhir bulan ini juga membawakan nuansa sedih ya. Tetap bisa semangat, apapun itu tetap harus kita bisa menjalani hari-hari ini dengan semangat, dengan ceria dan penuh rasa syukur tentunya sahabat budaya. Dan di acara kita di siang hari ini di Ensiklopedia Budaya Nusantara, kita akan membahas tentang salah satu tradisi ya sahabat budaya yang ada di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dan ada sebuah ikhtiar menarik untuk menggali kembali berbagai tradisi yang mulai jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Pamona sahabat budaya. Namanya itu Gawe Adang Kawutu, yang dapat dimaknai sebagai sebuah hajatan untuk merayakan tradisi kehidupan masyarakat. Dan juga sahabat budaya, kegiatan ini pernah dilaksanakan di Desa Peura, Kecamatan Pamona, Uselemba, melalui festival tradisi kehidupan di tahun 2023 lalu. Dan suasana desa yang biasanya tenang berubah menjadi ruang perjumpaan masyarakat. Para tetua adat juga hadir dengan pakaian adat Pamona, anak-anak ikut bermain permainan tradisional, sementara generasi muda mengambil bagian dengan berbagai kegiatan tentunya. Ada permainan gasing atau congkak sahabat budaya, ada pula molaulita, yaitu kegiatan mendongeng atau menyampaikan cerita dan legenda desa. Sementara itu sahabat budaya, para tetua adat berkumpul untuk membicarakan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu bagaimana menjaga nilai-nilai adat yang terus tergerus oleh karena perubahan zaman sahabat budaya. Dan inilah menariknya Gawe Adang Kawutu ya, tradisi yang tidak hanya dipertontonkan sebagai sebuah pertunjukan, tetapi juga dibicarakan, dipahami, dan berusaha juga dihidupkan kembali dalam kehidupan masyarakat tentunya. Jadi sahabat budaya, menjaga budaya ini bukan hanya menyimpan benda-benda lama atau mengingat cerita di masa lalu, tetapi juga menjaga budaya berarti memastikan juga nilai-nilai baik yang diwariskan leluhur tetap memiliki tempat dalam kehidupan generasi hari ini. Dan juga sahabat budaya, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tradisi masyarakat Pamona di segmen selanjutnya. Jadi tetap bersama kami di Probat RRI Palu, Serbudaya Tapasangkani.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter. Keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, ih, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pali, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di perempatan Ripalusor Budaya Tepasanggani. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tradisi yang ada di Kabupaten Poso ya sahabat budaya. Dan dalam pertemuan para tetua adat melalui gawe adat Kawatuwu ini muncul pembahasan mengenai sejumlah kebiasaan masyarakat Pamona yang mulai jarang dilakukan sahabat budaya. Setidaknya ada 5 tema penting yang diidentifikasi, yaitu yang pertama ada Porongo, yaitu tradisi yang berkaitan dengan perkawinan. Ada Pojama yang berkaitan dengan tradisi bertani. Yang ketiga ada Poagama yang berhubungan dengan tradisi penyembahan. Dan Pobetirinai, yaitu relasi sosial dan hubungan keluarga. Dan tradisi tersebut menggambarkan bagaimana masyarakat Pamona sendiri memiliki kearifan lokal dalam mengatur hubungan manusia dengan manusia sahabat budaya maupun manusia dengan alam. Yang menarik sahabat budaya, pembahasan gawe adang kawatuwu ini tidak berhenti pada mengenang masa lalu, karena di sana para tetua adat mencoba menjawab pertanyaan penting, yaitu bagaimana tradisi tersebut dipahami, bagaimana bentuk pelaksanaannya, bagaimana kondisinya saat ini, dan apa yang harus dilakukan agar tradisi tersebut tetap hidup. Dan salah satu yang menjadi perhatian adalah di tradisi itu atau relasi sosial. Dalam pertemuan tersebut para tetua adat juga dari berbagai desa berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai bagaimana hubungan sosial masyarakat pada masa lalu. Dan hasil diskusi kemudian direncanakan dan dituangkan dalam sebuah dokumen yang disebut dengan dokumen ada Pobetirinai, yang dimana harapannya dokumen tersebut dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat, terutama sahabat budaya untuk generasi muda, agar mereka tidak hanya mengetahui nama sebuah tradisi tetapi juga memahami nilai dan juga makna yang ada di dalamnya. Karena sebuah tradisi itu akan benar jika hidup ketika ia dipahami, dipraktikan, dan juga diwariskan, bukan sekedar dikenang saja.

0: Sepuseng waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan dengan menyerahkan bantuan peralatan penanganan kepada petugas di lapangan. Langkah tersebut menjadi bagian dari perhatian Pemprov Sulawesi Tengah terhadap potensi karhutla sejak awal Agustus 2026. Pada momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Gubernur Anwar Hafid menyerahkan bantuan peralatan sebagai dukungan terhadap kesiapsiagaan petugas menghadapi potensi kebakaran. Peralatan yang disiapkan untuk mendukung penanganan karhutla meliputi APD, masker scuba, helm, jungle boot, sarung tangan, alat pemadam api ringan, alat semprot punggung, serta alat pemukul api. Berbagai perlengkapan tersebut digunakan untuk menunjang keselamatan dan efektivitas petugas ketika melakukan penanganan kebakaran di lapangan.

Kadepa Kaupuna Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah memberikan penjelasan terkait mekanisme seleksi beasiswa Berani Cerdas jenjang S1. Penjelasan ini disampaikan untuk menjawab berbagai pertanyaan dan keluhan pendaftar mengenai syarat kelulusan. Koordinator Program Beasiswa Berani Cerdas Disdik Sulawesi Tengah, Cynthia Dewi Mateka, menegaskan pendaftaran jenjang S1 saat ini masih terbuka. Meski demikian, pendaftaran tidak memenuhi kriteria akademik maupun afirmasi dipastikan tidak memiliki peluang lolos pada periode ini. Syarat jalur prestasi akademik bagi mahasiswa baru adalah memiliki rata-rata nilai rapot minimal 85. Sementara bagi mahasiswa ongoing, batas minimal indeks prestasi semester ditetapkan 2,75 untuk eksakta dan 3,0 untuk non-eksakta. Bagi calon pendaftar yang nilainya berada di bawah standar tersebut, sistem seleksi dipastikan akan langsung menggugurkan berkas. Sampai subuh sarara, Kesia Mokareba Saleatin di Sapu Sangu, Yaku Arnok Yantin, PPV Kami Pajelir, Kareba Saleatin di Sapuran 2.

0: Sudah beres Pak motornya. Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lampu merah itu, berhenti Ojo.
2: Bah, benar saja.
1: Astaga, ditangkap polisi kita nanti.
2: Ya, ada juga polisi berjaga.
1: Bukan karena polisi, kasihan. Tapi kok te lihat kah orang di depannya kita itu hampir bertabrak gara-gara baterobos lampu merah.
2: Kalau begitu, kau turun saja dan.
1: Mama, tega betul kau.
2: Serius sekali kau ini, Dey. Kita ini sudah terlambat.
1: Saya cuma bakasih tahu yang baik, kasihan. Percuma juga kita balaju kalau akhirnya ada orang lain yang celaka gara-gara tidak taat lalu lintas.
2: Iya, Dan. Bagaimana kau juga lama sekali ditunggu.
3: Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda saat berkendara dan berpikir sebelum bertindak. Ingat, kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Bukan hanya kita yang punya kepentingan di jalan. Mari saling menghargai dengan sesama pengendara lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107,5 FM Pro 4 RRI Palu Seru Budaya Tempat Sanggani. Kita kembali lagi sahabat budaya di program acara Ketawan Toria. Dan di siang hari ini kita akan membahas tentang mengapa sih pentingnya memiliki Google Maps untuk UMKM yang ingin cepat dikenal sahabat budaya. Karena memang perubahan perilaku konsumen itu terjadi dengan sangat cepat sahabat budaya. Ada saat seseorang membutuhkan produk atau layanan, mereka langsung membuka ponsel dan mencari melalui Google. Dan kata sandi seperti dekat sini, terdekat, atau nama kota menjadi pencarian yang paling sering digunakan sahabat budaya. Dan dalam hitungan detik pula, Google Maps menampilkan berbagai pilihan bisnis lengkap dengan lokasi, foto, ulasan, dan juga petunjuk arah. Dan disinilah sahabat budaya peran dari Google Maps menjadi sangat penting, terutama bagi pelaku UMKM yang ingin usahanya cepat dikenal. Dan platform ini membuka juga peluang besar untuk menjangkau pelanggan tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang besar sahabat budaya. Google Maps sendiri bekerja sebagai jembatan antara bisnis dan pelanggan. Ketika seseorang mencari produk atau layanan tertentu, Google akan menampilkan bisnis yang paling relevan berdasarkan lokasi dan informasi yang tersedia. Dan juga UMKM yang sudah terdaftar di Google Maps memiliki peluang besar untuk muncul di hasil pencarian tersebut. Pelanggan juga dapat langsung melihat lokasi usaha, jam operasional, nomor telepon, hingga produk atau tempat usaha. Dan juga keberadaan bisnis di Google Maps memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mengambil keputusan dengan cepat. Mereka tidak perlu mencari lagi informasi banyak tempat. Semua data ada dan tersedia dalam satu tampilan.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

0: Bahasa Lea, Tinti, Sapu, Randua, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pemulana, Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri meminta pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan pengawasan kebakaran hutan dan lahan menyusun meningkatnya titik panas dan luas lahan yang terbakar di Sulawesi Tengah. Sepanjang semester pertama tahun 2026 atau periode Januari sampai Juni, Karhutla telah menghanguskan sedikitnya 4.147 hektar lahan di Sulawesi Tengah. Angka tersebut menjadi catatan tertinggi sejak 2019 sekaligus menempatkan Sulawesi Tengah dalam daftar 10 besar provinsi dengan jumlah hotspot terbanyak di Indonesia. Safri menilai kondisi tersebut harus menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan yang menurutnya peningkatan karhutla tidak boleh hanya direspon melalui pemadaman setelah kebakaran terjadi, tetapi harus diikuti penguatan pencegahan dan deteksi dini.

mana Ketua Garda BMI Sulawesi Tengah Dwi Putra Ramadan Z. Daud meminta pemerintah memperkuat integrasi data dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing TKA masuk ke Sulawesi Tengah melalui Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu sebelum menuju kawasan industri di Morowali dan Morowali Utara. Dwi Putra menilai persoalan mengenai instansi yang memegang data kedatangan warga negara asing tidak boleh berhenti pada pembagian kewenangan administratif. Yang lebih penting menurutnya adalah memastikan tidak ada celah pengawasan sejak orang asing masuk ke Indonesia sehingga berada dan bekerja di daerah tujuan. Menurutnya persoalan data TKA memiliki konsekuensi yang lebih luas, bukan hanya menyangkut aspek keimigrasian, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja lokal, pengawasan ketenaga kerjaan, serta penerimaan daerah. Sampai subuh secara rafesia, Mekariba Saliatinti, Sapuran 2, Yaku Arnofiantin, KPV kami panjilnya di Karibasaliatinti, Saputa Talu.

0: sahabat budaya. Di tengah padatnya aktivitas yang hari ini, marilah kita sejenak menghentikan kesibukan dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, di mana waktu salat zuhur telah tiba. Saat yang tepat untuk menenangkan hati, memperkuat keimanan dan memanjatkan doa-doa terbaik kepada Sang Pencipta. Dan juga sahabat budaya, atas nama pimpinan dan keluarga besar RRI Palu, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, melimpahkan rahmat, kesehatan, keselamatan serta keberkahan kepada kita dan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan solatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Sholatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan sholat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
3: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
2: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
3: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
2: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
4: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita semua.

Pendengar, tahukah Anda, ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi, mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur.

0: rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas, disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji, pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.
1: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Inti Sapu Tatalu Waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Bapak Maulana, Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri meminta pemerintah memperkuat langkah mencegah dan pengawasan kebakaran hutan dan lahan menyusul meningkatnya titik panas dan luas lahan yang terbakar di Sulawesi Tengah. Sepanjang semester pertama tahun 2026 atau periode Januari sampai Juni, Karhutla telah menghanguskan sedikitnya 4.147 hektar lahan di Sulawesi Tengah. Angka tersebut menjadi catatan tertinggi sejak 2019 sekaligus menempatkan Sulawesi Tengah menjadi daftar 10 besar provinsi dengan jumlah hotspot terbanyak di Indonesia.

Garda BMI Garda Buruh Migran Indonesia Sulawesi Tengah Dwi Putra Ramadan Z. Daud meminta pemerintah memperkuat integrasi data dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang masuk ke Sulawesi Tengah melalui Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu sebelum menuju kawasan industri di Morowali dan Morowali Utara. Dwi Putra Ramadan menilai persoalan mengenai instansi yang memegang data kedatangan warga negara asing tidak boleh berhenti pada pembagian kewenangan administrasi. Yang lebih penting adalah memastikan tidak ada celah pengawasan sejak orang asing masuk ke Indonesia hingga berada dan bekerja di daerah tujuan. Menurutnya, persoalan data TKA memiliki konsekuensi yang lebih luas, bukan hanya menyangkut aspek keimigrasian, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja lokal, pengawasan ketenaga kerjaan, serta penerimaan daerah. Sampai sebuah sarara, Fensia Mokareba Saliatin di Sapu Tatalu, Yaku Aarno Fiantin, Pope Fekami Panjili di Kareba Saliatin di Sapu Ampa.

0: ayo, mau kemana?
1: Kok tiba-tiba?
0: Kok apa? Nah, mau kemana kamu?
1: Kok Bapak ada di sini sih?
0: Ya memang saya ada di sini lagi jaga. Kan sudah ada rambu larangan memutar di sini. Kenapa masih melanggar?
1: Kan nggak ada yang lihat, Pak.
0: Aduh, sudah, kamu saya tilang. Sekarang ikut saya ke pos.
2: Masa mau tertib saja harus ada yang melihat dan jagain sih? Malu dong sama diri sendiri. Karena berlalu lintas menyangkut tentang nyawa dan keselamatan diri, maka sangat penting untuk selalu tertib berlalu lintas.

0: Sa bro, ayo gabung-gabung. Kita happy-happy nih.
1: Mantap benar deh. Ah, mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pokoknya jangan lupa biar tambah mantap, men. Asoy gaya.
2: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palusur Berita Pasanggani. Waktu sudah menunjukkan pukul 13:21 dan kita kembali menyapa komyu di ruang dengar komyu dengan cerita tentang kekayaan budaya dan juga kuliner Nusantara, khususnya yang tumbuh dan berkembang di Sulawesi Tengah, sahabat budaya. Sulawesi Tengah bukan hanya memiliki bentang alam yang indah, tetapi juga menyimpan warisan sejarah budaya hingga kuliner tradisional yang menarik untuk kita kenal tentunya. Dan kali ini sahabat budaya kita akan bergeser ke Lembah Besoa, salah satu kawasan yang berada di wilayah Lore, Kabupaten Poso. Di tempat ini kita bisa menemukan peninggalan megalitikum berupa arca-arca batu yang menjadi saksi kehidupan masyarakat pada masa prasejarah, sahabat budaya. Namun setelah menikmati jejak sejarah dan menyapa arca-arca megalitikum, ada satu lagi yang tidak boleh dilewatkan, yaitu beko yang merupakan kuliner khas masyarakat Lembah Besoa, sahabat budaya. Beko merupakan hidangan sederhana yang berbahan utama cukup unik, yaitu pisang sepatu muda yang masih mentah dipadukan dengan daging sapi. Dan juga sekilas terdengar sederhana, tetapi justru ini dari kesederhanaan inilah muncul cita rasa khas yang menjadi bagian dari kekayaan kuliner masyarakat Lembah Besoa. Bahan-bahannya pun sudah mudah ditemukan, sahabat budaya. Selain pisang sepatu muda dan daging sapi, beko ini menggunakan bumbu berupa daun sereh, daun kemangi, daun jeruk, garam, serta cabai rawit hijau yang ditumbuk hingga halus. Nah, sahabat budaya, menariknya ini aroma dan juga perpaduan dari jeruk, sereh, dan juga kemangi menjadi menambah cita rasa dalam beko, makanan beko ini, sahabat budaya. Jadi perjalanan mengenal suatu daerah itu tidak hanya cukup dengan melihat alam dan juga peninggalan sejarahnya. Kadang kita justru bisa mengenal karakter sebuah masyarakat melalui apa yang mereka makan, bagaimana mereka memasaknya, dan juga bagaimana resep itu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: Andai aku punya duit banyak, aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
1: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung.
1: Sahabat pedesa, saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Nusantara dan diawali dengan Pasjam. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

Abangpo, pemerintah kota administrasi Jakarta Utara mengapresiasi Festival Kampung Tugu dalam rangka hari ulang tahun ke-279 Gedung Gereja Tugu di Jakarta Utara pada hari ini. Wali kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat pelestarian warisan budaya sekaligus menjaga kerukunan masyarakat. Festival yang digelar memperkuat pelestarian warisan budaya sekaligus menjaga kerukunan masyarakat. Festival yang digelar Ikatan Keluarga Besar Tugu dan GPIB Gereja Tugu itu juga menjadi wujud kecintaan warga terhadap Kampung Tugu serta upaya merawat sejarah kawasan. Ketua Majelis Jemaat GPIB Gereja Tugu Pendeta Yosef Bates dan Ketua Ikatan Keluarga Besar Tugu Rensi Poluami Hills mengatakan masyarakat bersinergi melestarikan gedung gereja yang menjadi ikon dan saksi sejarah Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya transfer pengetahuan budaya kepada generasi muda untuk memperkuat pelestarian budaya di Jawa Timur. Dalam keterangan resmi di Malang pada minggu kemarin, Kofifa mengatakan regenerasi pelaku budaya harus menjadi kunci agar seni tradisional tetap hidup dan berkembang sesuai zaman. Ia mendorong penguatan ekosistem seni dan budaya melalui ruang berkarya, peningkatan kapasitas, serta akses ekonomi yang terhubung dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa seluruh pendengar di Nusantara dalam acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 24 Agustus 2026. Bersama dengan RRI Yogyakarta dan RRI Jakarta dengan tema penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Nah itu dia. Sudah terhubung juga dengan kita nih, ada rekan saya di RRI Yogyakarta, ada Mas Gilang Sutowiyoso. Halo, assalamualaikum Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang juga. Kondisi di Jogja hari ini panas kah atau mendung?
2: Cukup panas
1: ya. Seperti jadi, biasa.
2: Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ngaten nggih.
1: Amin. Siap. Amin. Terima kasih. Amin. Baik. Untuk tema pada siang hari ini cukup menarik nih Mas Gilang ya, yaitu tentang bahasa daerah. Dengan narasumber ada siapa nih Mas Gilang?
2: Ya, di siang hari ini sudah juga hadir di studio kita, tentunya ada narasumber kita, ada Bapak Dr. Raden Bimo Slamet Raharjo SSMA. Pak Bimo, beliau adalah dosen tetap dari Prodi Bahasa Sastra dan Budaya Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada. Selamat siang Bang Bimo.
3: Selamat siang Mas Gilang. Selamat siang juga Bang Noel.
1: Siang Pak Bima ya. Oke deh baik. Mungkin untuk paruh waktu pertama nanti kita untuk pemaparan mengenai materi saja. Setelah ya, itu Noel, kita break lagu dan kemudian berikutnya kita baru buka untuk pertanyaan dari pendengar. Begitu ya Mas Gilang ya.
2: Siap Bang Noel, nanti kita juga buka pertanyaan di telepon dan juga di WhatsApp, begitu aja Bang Noel.
1: Siap, iya betul sekali. Baik, silakan Mas Bima boleh dimulai.
2: Ye, terima kasih Bang Noel dan juga Pak Bimo, ini terkait juga dengan tema kita di siang hari ini ya Pak Bimo ya. Di Suara Budaya Nusantara kali ini yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan, begitu ya.
3: Iya.
2: Monggo mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu Pak Bimo terkait juga dengan tema kita yaitu kan penguatan bahasa daerah itu, tantangan dan pembiasaan. Nah, itu. Tapi kalau Pak Bimo sendiri sebelum juga memulai nanti kalau melihat sendiri seperti apa ini, bagaimana kondisi penggunaan apa ini, bahasa daerah saat ini seperti apa Pak Bimo? Khususnya mungkin di kalangan generasi muda dan di sini juga di kota Yogyakarta seperti itu ya Pak Bimo.
3: Monggo. Baik, terima kasih Mas Gilang. Izin untuk menyampaikan dari ini hasil pengamatan beberapa waktu mungkin sampai hari ini ya. Namanya juga pengamatan empiris juga.
2: Leres.
3: Melihat bahasa daerah yang ada, khususnya ini misalnya di daerah istimewa Yogyakarta itu Jee. Misalnya bisa kita katakan ya banyak ada pasang surutnya juga, ada yang juga terutama mungkin ya untuk kalangan generasi muda itu mungkin mereka kesulitan sekali untuk menyampaikan pendapat atau mungkin bahkan untuk menanyakan sesuatu dengan menggunakan bahasa daerah, dan mereka mungkin juga cenderung untuk lebih familiar dengan menggunakan bahasa Indonesia
2: ya. Begitu sih Pak.
3: Bahkan sekarang mungkin jauh lebih familiar lagi mereka bisa menggunakan bahasa asing karena atau mungkin itu bagian yang mungkin dari tema kita itu juga menarik, mengapa kemudian ada tantangan bagaimana sebenarnya bahasa daerah ini kedepannya nanti mungkin bisa lebih mudah dan jauh menjadi lebih menarik untuk dipelajari, untuk tidak menjadi sebuah momok, karena memang kalau kita lihat sendiri di lingkungan anak-anak kecil ya, misalnya di anak-anak SD itu, anak juga banyak, anak saya kebetulan juga duduk di bangku sekolah dasar itu.
2: Oh, masih SD juga
3: ya, masih Pak Bimo. Di sekolah dasar. Mereka kalau dengan bahasa Jawa itu ada yang kadang mengatakan bahasa Jawa kok sulit sekali ya. Wah, itu lebih mudah dengan bahasa Inggris dibandingkan dengan
2: bahasa Jawa kata sih.
3: Iya. Nah, itu menjadi PR kita bersama-sama, terutama yang memang masih memegang bahasa ibu ini sebagai bahasa pengantar, misalnya sebagai bahasa komunikasi keseharian dan lain sebagainya. Itu kalau di Yogyakarta mungkin juga banyak hal-hal yang yang terjadi nanti kalau sudah diajak ngomong cukup banyak dengan bahasa Jawa,
4: mereka
3: kemudian maaf menjadi roaming gitu. Wah, ngomong apa itu?
4: Malah bingung sendiri,
3: Iya.
4: Jadi, tapi itu kan juga sebuah berarti tantangan yang cukup rumit juga itu Pak Bimo. Karena itu dia, kita sebenarnya ingin membiasakan anak-anak itu berbahasa daerah, khususnya kalau di sini bahasa Jawa bahasa seperti ini. Tapi kadang-kadang kalau cukup lama juga anak-anak juga merasa itu tadi bingung, cukup sulit juga merasa seperti itu. Lalu bagaimana itu? Jalan keluarnya seperti apa itu Pak Bimo?
3: Jalan keluarnya tidak ada yang lain kecuali adalah satu pembiasaan. Kemudian diajak juga, ya kembali lagi ya, karena dasarnya adalah bagian pembiasaan. Diajak untuk bagaimana mengucapkan bahasa Jawa yang tepat. Nah, ini yang sering sekali terjadi itu bukan masalah benar dan salah, tetapi bagaimana ini ketepatan dalam dalam penggunaan bahasa, apalagi kalau di dalam bahasa Jawa itu menjadi repotnya karena punya tingkat
4: Ada tingkat tuturnya,
3: jadi tingkatan masalah tutur, itu di situ. Kalau mungkin bahasa Jawa, maaf mungkin kalau di Jawa itu kan ada bahasa Jawa Ngoko, kemudian paling gampang lagi di atasnya bahasa Jawa Ngoko itu ada bahasa Jawa Kromo, bahkan sampai ke Kromo Inggil. Nah ini sampai ke tahap ke Kromo Inggil ini saja sudah sulitnya bukan main. Bahkan kita mau mengatakan kalimat atau mengucapkan atau bilang sesuatu dengan menggunakan bahasa Jawa Kromo ini masih banyak yang kecampur-campur dengan menggunakan bahasa Ngoko kadang. Kadang kalau kita tidak tahu dengan bahasa Indonesia. Nah, ini lagi mungkin di era-era bisa dikatakan mungkin 3 dekade terakhir itu alam pikir yang digunakan oleh masyarakat itu mereka menjadi lebih mudah dengan menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan menggunakan bahasa Jawa. Padahal pola pikir bahasa ibu itu ada sendiri sebenarnya kalau untuk diterapkan. Yang itu kemudian memudahkan dia ketika dia akan mencapai tataran dari Ngoko menjadi kemudian ke Kromo atau ke Kromo Inggil. Sekarang Kromo Inggil saja sudah apa bias ya mungkin antara Kromo dan Kromo Inggil itu sudah tidak begitu banyak dipermasalahkan. Ya paling tidak
4: lumrah seperti itu.
3: Sudah lumrah. Nanti kalau ditanya Kromo yang mana, Kromo Inggil yang mana, sebenarnya ada bagian kata-kata itu yang sama, tapi kita perlu menelisik lagi. Tapi penggunaan paling tidak dengan menggunakan bahasa Kromo sudah bagus. Nah itu yang bagian yang menurut saya ya untuk siaran atau apa seperti performa atau seperti pertunjukan-pertunjukan yang lain atau bagian apa yang menggunakan di situ bahasa Jawa perlu lebih diperbanyak lagi. Kalau sosialisasinya saya pikir semuanya sudah melakukan sosialisasi,
4: sudah berusaha juga
3: sudah berusaha secara optimal, apalagi kalau misalnya di hari tertentu kan menggunakan bahasa Jawa kan Mas, kalau di sini kan
4: Kamis
3: atau
4: Kamis
3: apa
4: kalau di Jogja sendiri kalau dulu dibiasakan dengan pakaian, kalau sekarang mungkin juga dibiasakan dengan bahasa
3: Nah nanti masalahnya bahasa itu di dalam kantor itu ada yang mengontrol atau supervisor bahasa enggak?
4: Ataukah hanya sebatas yang guru-gurunya saja seperti itu tapi tentunya itu juga merupakan sebuah upaya tentunya untuk membiasakan tadi pembiasaan kepada anak-anak dari bangku SD mungkin jadi mulainya seperti itu Pak Bimo. Karena memang itu tadi yang dikatakan Pak Bimo tadi kalau di Jawa sendiri banyak memiliki tingkatan tutur tadi unggah-ungguh dalam bahasa Jawa itu sendiri yang mungkin sekali lagi dianggap mungkin agak rumit seperti itu oleh sebagian anak muda mungkin karena ketika mungkin anak muda mencoba seperti itu Pak Bimo, biasanya tuh ada rasa takut, takut dan juga mungkin canggung, karena itu tadi sekali lagi ada tingkatan bahasa dan unggah-ungguh di situ. Jadi ketika ngobrol dengan mungkin orang tua, ini benar atau tidak bahasa yang saya pakai seperti itu. Bagaimana Pak Bimo untuk mengatasi itu juga terhadap anak-anak muda yang mungkin canggung dan juga takut tadi mungkin?
3: Ya, ini pancingan yang menarik sekali. Memang tadi juga belum saya singgung juga bahwa selain mereka itu bingung untuk menggunakan, itu yang kedua ada sifat mereka itu takut, canggung, segan untuk menyampaikan, sehingga lebih mudah bagi anak-anak, misalnya kalangan generasi muda, mereka lebih nyaman untuk menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa daerah. Nah, sebenarnya yang harus dikikis itu adalah menghilangkan ketakutan bahwa bahasa itu bukan momok Tapi bahasa itu bagaimana dibuat menjadi jauh lebih menyenangkan, pembelajaran-pembelajaran bahasa menjadi jauh lebih cair, menjadi jauh, ya itu tadi mungkin dengan, kalau mungkin di Jawa, cara belajar bahasa itu ada cukup banyak dengan pengenalan kata, ya kan Mas? Ada mungkin juga dengan lagu.
4: Oh, lagu
3: kalau misalnya dengan lagu-lagu daerah, lagu-lagu anak-anak, lagu dolanan, itu menjadi sarana untuk mereka ingin tahu bahwa ini apa tuh kata-kata ini, kemudian mereka ayo coba disampaikan. Nah, ada bagian yang kemudian seolah-olah menakut-nakuti bahwa ketika orang tidak bisa menggunakan bahasa Jawa, di Jawa mungkin maaf ada mengatakan piye le ngomong kok ora bener.
4: Nah,
3: itu sudah menjadi bagian yang menunjukkan bahwa aduh saya takut ini menggunakan bahasa Jawa nanti ke depan. Padahal kalau bisa dikatakan mungkin ada, apakah bahasa itu akan punah? Ya kalau memang tidak digunakan memang akan punah. Permasalahannya begitu. Nah, menjadi suatu hal yang menarik bahwa menghilangkan ketakutan dengan pola-pola pembelajaran yang lebih rileks, lebih santai, lebih terarah, karena memang bahasa itu sifatnya belajar.
4: Belajar ya.
3: Bukan kemudian tiba-tiba dia bisa. Akan menjadi lancar menyampaikan sesuatu, mengomunikasikan sesuatu itu karena dia dilatih, dibiasakan. Tapi kalau tidak dibiasakan, ya nun sewu sama saja, mungkin kita akan belajar bahasa apapun misalnya, kita anggap saja seperti belajar bahasa daerah itu seperti belajar bahasa asing. Itu mungkin ada bagian yang mungkin ini tantangan juga untuk para, maaf ini untuk para pengajar, para guru bahasa daerah misalnya, untuk yuk bagaimana mengemas supaya apa menjadi lebih mudah.
4: Misalnya, lebih asik juga ya, mungkin
3: lebih asik. Dengan konten itu kan cukup sekarang orang-orang belajar dengan konten kan Mas.
4: Sudah banyak juga ya.
3: Kalau kita lihat di bahasa asing, bahasa Inggris itu kan banyak konten. Ini yang native, ini yang ini yang bahasa yang biasa, ini yang agak biasa. Itu kalau kita coba untuk memadukan ataupun membuat itu, saya pikir menjadi salah satu jalan juga untuk memudahkan anak-anak muda untuk senang dengan bahasa, terutama bahasa daerah.
4: Terutama ya. Bahasa daerah.
3: Betul.
4: Ya. Namun juga tadi saya tertarik dengan yang rasa takut tadi, Pak Bim. Karena memang mungkin ya itu tadi, sekali lagi ketika anak muda ingin mencoba, tapi kadang-kadang juga ada rasa takut, misal disalahke kayak Pak Bim. Itu gimana kok orang Jawa kok belum
3: kita
4: seperti itu, Bim. Tapi nyun sewu ini, Pak Bim, apakah juga perlu juga edukasi terhadap mungkin para orang tua juga, agar tentunya tidak semata-mata selalu menyalahkan pada generasi muda ini yang mungkin sudah terlihat ingin mencoba untuk berbahasa Jawa. Seperti apa itu, Pak Bim?
3: Ya, betul sekali, Mas. Kalau menurut saya perlu juga mungkin kita memberikan satu pengertian juga kepada mereka yang ingin juga. Karena begini, kaitannya bahasa, misalnya bahasa daerah. Dalam hal ini misalnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu secara tidak langsung, dia sudah akan menunjukkan sebuah relasi. Relasi, ada relasi keakraban, ada relasi penghormatan, ada relasi yang sifatnya penghormatan terhadap sesama, penghormatan kepada orang yang lebih tinggi di atasnya, dan lain sebagainya. Nah itu yang menunjukkan, nah ini yang agak sulit ya. Bagaimana untuk memberikan edukasi atau memberikan saran bahwa yuk kita itu semua sama-sama belajar. Bahwa tidak ada, saya yakin tidak ada yang sangat lancar sekali, bahkan orang yang mengatakan dirinya mungkin misalnya pandai atau pintar sekali, ataupun tidak ada kesalahan sama sekali, pasti ada bagian-bagian. kita menyadari saja, karena ya harusnya juga ada kesadaran secara individual ya, kesadaran sendiri untuk, oh iya, saya ingin ini generasi yang ada di depan saya ini juga bisa menggunakan bahasa dengan baik. Saya juga harus memberikan pengajaran ataupun mendorong ataupun mengajak merangkul dia untuk bisa menggunakan bahasa. Yuk jangan takut yuk. Kalau takut itu makin lama kita akan dijauhkan. Jadi ini kan mungkin pengalaman juga kita, pengalaman kita waktu masih kecil, siapa apa kalau ada anu ikut diweden-wedeni atau ditakut-takuti. Anu nek matur salah atau kalau menyatakan salah nanti anu ya ada punishment, ada hukuman.

0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di keseniruan itu juga ada apa kreasi tiga dimensi.
0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
3: Siaran berjaringan Pro 4 RRI. Suara budaya.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sampai subuh sarapan dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balgis hadir menemani Anda semua di sore hari ini. Sore ya. Kita ada di pukul 14.41 menit waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi Anda sudah ditemani oleh rekan saya Arno Vianti, kali ini saya akan menemani Anda sampai di pukul 19 nanti, tentunya dengan berbagai rangkaian acara. Apa kabar buat Anda semua yang sore ini mungkin lagi ribet ya dengan aktivitasnya ya. Ini hari Senin, hari orang sibuk-sibuk sekali. Tapi buat yang tidak sibuk, ada di rumah, mungkin lagi santai bersama keluarga, atau baru saja pulang dari kerjaannya, semangat, tetap semangat ya. Jangan lupa kalau Anda mau bergabung silakan di 421621 atau di 0811465063875 atau lewat TikTok. Anda bisa juga request lagu tentunya di sore hari ini. Okay, kok musiknya ini ya? Emang ini jam berapa ya guys?

0: sebagai orang Sunda dengan kebiasaan yang mungkin jadi penghambat,
1: apa itu tantangannya sendiri?
0: Ternyata tantangan kebiasaan yang lama itu jadi penghambat.
1: Itu saya terkait sendiri dengan sekolah.
0: Saya mengajarkan di rumah itu dampaknya
1: bisa ngomong Indo.
0: Sekolah supaya pinter di sekolah berbahasa Indonesia.
1: Setelah pulang, lalu ada pelajaran bahasa Sunda, dia bingung. Yuk, kamu kan suku Sunda. Nah, disitulah saya bangkit. Ternyata saya akhirnya menanamkan lagi cara pola pandang berbahasa kepada anak berbeda. Loh, saya bilang gini, suku Sunda itu banyak beragam, ada angklung, ada sisingaan, itu dengan humanis. Tapi jangan sampai mengekang juga bahwa suku budaya Sunda itu bagus. Jadi lepas, misalkan Jogja loh, ada gamelannya indah gitu kan. Nah di situ yang paling penting kita cermati bahwa anak itu jangan sampai merasa dipaksa untuk bisa berbahasa tertentu. Usahakan mereka tuh merasa keren bahwa memiliki piawai bahasa daerahnya itu keren. Itu yang mesti dicermati. Kadang-kadang menjadi dilema gitu ya, saya sebagai orang tua masih mau, kok salah saya, tapi sekarang saya bangkit. Jadi saya sedikit closing statement ya. Kan di undang-undang juga secara tertulis, nomor 24 tahun 2009 itu mewajibkan negara itu ikut serta mewajibkan melestarikan bahasa daerahnya. Nah di situ juga bahasa Indonesia, bahasa nasional, ini yang mesti kita cermati. Bahwa bahasa nasional analoginya menurut saya itu keju, dan singkong itu adalah undang-undang nomor 24 tahun 2009 ya itu. Nah tapi kalau kita ngomong yuk kita makan keju kayaknya kurang pas, tapi lebih pas lagi yuk kita makan singkong keju. Nah pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya undang-undang nomor 24 tahun 2009 itu sinkron dengan bahasa nasional hingga tanpa mengekang bahasa-bahasa daerah lain. Kalau menurut saya, bagaimana caranya agar bersejahtera berbahasa karena beragam budaya di Indonesia menjadi kesejahteraan untuk kita bersama. Saya punya teman, saya pernah tinggal di Jogja, bahkan keponakan saya yang biayain kuliah di UGM, Bas Bimo. Jadi bagaimana caranya, ini orang Swedia ke Jogja itu hanya belajar bahasa Jawa, luar biasa itu anak-anak. Kamu orang Jawa loh, orang Swedia aja bisa bisa piawai bahasa Jawa. Nah itu luar biasa. Mudah-mudahan generasi seterusnya tetap bisa melestarikan budaya Jawa hingga tercipta suasana aman, nyaman, damai untuk negara kita bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bimo, Mas Bang Noel dan juga Mas Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Pak Hasan tadi, luar biasa.
2: Baik, mungkin langsung saja atau di Semarang mau ada pertanyaan terlebih dahulu? Mas Gilang, Anje,
3: mungkin monggo yang ada di Jogja aja di 540333 coba kita buka di line telepon je.
2: Yeah.
3: Monggo, selamat siang, sugeng siang, seterusnya budaya.
4: Saya Nusantara.
3: Iya, selamat siang.
4: Sugeng siang ya kalau bahasa Jawanya.
3: Sugeng siang, ya. Ini sugeng. Dari siapa ini?
4: Dengan Cik Gurian.
3: Wah, Cik Gurian. Selamat siang, Cik Gurian.
4: Mari berani wasi, temannya Mbak Dina.
3: Iya.
4: Ya Pak Wawu sudah pensiun.
3: Silakan, silakan, Cik Guria.
4: Jakarta pernah di Jakarta, halo Bang Noel.
2: Siap.
4: Ya ke Jakarta.
2: Iya.
4: Makan bakpianya. Nah, ini temanya menarik. Salam kenal dulu Bapak dosen kita nih, Bapak ganteng.
3: Saya juga. Terima kasih Bu, selamat salam kenal juga.
4: Bima ya Pak Bima,
3: yeah.
4: selalu selamat terus ya Bapak ke IG.
3: Terima kasih Bu. Terima kasih.
4: Bahasa daerah ini tantangannya dan pembiasaan. Memang kalau bahasa ibunya ya kayak kita ini kan daerah Sumatera. Saya kan Sumatera Utara. Memang kan lahir juga kan Bapak sih juga memang ini ya anak ABRI gitu dari Kalimantan, yeah. Tapi harus bisa bahasa ibu daerah ibu kita ya bahasa ibu. Nah, jadi penguatan bahasa daerah ini menghadapi tantang besar akibat arus globalisasi dan dominasi bahasa Indonesia serta bahasa asing. Begitu kan Bapak?
3: Betul.
4: Nah ya, Pak selamat ya Pak.
3: Yeah.
4: Nah, saya ini banyaknya mau tanya seperti apa sih Pak ini apa namanya pentingnya pelestarian bahasa daerah nih Pak, ini kan bahasa daerah kadang-kadang kan kita ini anak-anak kita kan suka lupa. Memang kalau di Jakarta kan nggak ada bahasa daerah tuh pasti ada bahasa daerah. Nah, saya tanya aja pentingnya pelestarian bahasa daerah dalam mempertahankan keanekaragaman budaya itu seperti apa Bapak? Itu saja satu pertanyaan.
3: Itu Ji.
4: Semoga Bapak kapan datang ke Jakarta ya.
3: Iya Bu. Amin.
4: Nah,
3: saya kita suah nanti.
4: Jawa sedikit aja Pak. Ucapan katanya mohon dimaafin ya.
3: Oh iya, monggo Jigo. Monggo.
4: Sebenarnya pantun pantun daerah iki lho. Ngucap tanya pantunnya ya. Apa ya tadi sudah baca nih. Nah gini, esok-esok di pantun pembiasaan atau pembiasaan ya. Esok-esok muncul banyak ungu-ungu. Nah, kalau ini ingkuri oma, ayo pada ngugemi bahasa ibu supaya budayanya tetap sumringah.
3: Luar biasa.
2: Luar biasa cegu memang ya. Oke.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Cik Guria tadi J. Silakan mungkin Pak Bimo bisa menanggapi terlebih dahulu. Tadi ada Pak Hasan J dan juga Cik Guria tadi, monggo.
5: Ya, baik. Terima kasih. Ini menarik sekali nih toh, bersemangat semua ya itu Pak Pak Hasan dan Cik Guria tadi. Ya, sebenarnya ini menjawab semuanya. Kalau kita kita tadi melihat kalau Pak Hasan juga mengubah ya, mengubah apa tadi cara pembelajaran terhadap anak. Oh, ternyata anak saya nggak bisa bahasa Sunda gitu, kayak harus belajar bahasa Indonesia. Nah, ini memang ada bagian yang menarik bahwa bahasa Indonesia itu kan bahasa sebenarnya yang kalau kita sadari bersama-sama, kita mengikuti betul bahasa Indonesia itu kan pasti diajarkan di sekolah. Apalagi kita sekolah di Indonesia dan kita pakai bahasa Indonesia itu. Toh kita juga bisa melihat misalnya beberapa waktu yang lalu. Kita bisa melihat bahwa pembelajaran bahasa daerah itu justru anak-anak lebih familiar dengan menggunakan bahasa daerah ini yang misalnya dari Jawa, dari manapun itu dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Mereka mengatakan tidak bisa bahasa Indonesia, tetapi sebenarnya bahasa Indonesia itu bisa diajari karena ranah-ranah formal itu pasti akan menggunakan bahasa Indonesia.
3: Dan itu pasti.
5: Dan itu pasti. Ya. Sekolah, dimanapun itu kan kita kantor dan sebagainya, kita pasti akan pakai itu. Nah, di situ justru kita akan belajar dengan pola-pola bahasa yang sebenarnya sudah terarah ya, sudah terarah, terpola. Ya kalau misalnya kita bilang itu formal dan non formal, itu nanti kalau misalnya pokoknya belajar bahasa Indonesia itu pasti kita bisa literatur bahasa Indonesia apapun itu bisa bahasa Indonesia dan itu kita bisa pelajari di sekolah. Nah, kemudian kalau tadi misalnya kita nyambung aja ini karena dua bagian dari Bu Cik Guria tadi ya. Seperti apa misalnya pelestarian bahasa daerah itu untuk apa? Sebenarnya yang paling penting kita itu jangan sampai kehilangan identitas kita. Ya, identitas itu yang melekat. Karena identitas, karena belajar bahasa itu mau tidak mau itu akan belajar masalah budaya. Kalau kita tidak tahu tentang budaya kita, itu juga akan sulit sekali. Budaya Indonesia ini kan sudah rangkuman dari berbagai macam kebudayaan yang ada. Tetapi kembali lagi ketika kita pulang atau ketika kita kembali ke wilayah masing-masing, ke keluarga kita, kita itu pasti akan menyadari bahwa saya ini sebenarnya latar belakang saya di daerah apa sih, gitu kan? Itulah kemudian banyak hal yang kalau kita pelajari supaya kita tidak gagap dan tidak mencampur-campurkan cukup banyak. Oh, ini misalnya Jawa punya kebudayaan yang cukup bagus, cukup bisa dikenal cukup banyak. Begitu juga Sunda punya kekhasan, punya bagian yang menarik, bagian yang itu ada. Dan nanti juga akan melihat irisan-irisan budaya itu. Ternyata dari sekian banyak yang beragam itu ada yang sama juga ya yang bisa kita ambil. Nah, belajar bahasa itu sebenarnya juga termasuk atau include dengan bahasa apa, dengan belajar budaya. Ini nggak bisa dipisahkan karena bagaimana misalnya contoh-contoh saja, bagaimana orang Sunda menghormati orang dengan gaya ala Sunda, bagaimana mereka menggunakan kata. Kalau kita bisa melihat orang Sunda kan cenderung dengan utur kata yang halus ya, utur kata yang halus. Halus itu kalau di dalam pendengaran orang luar, tetapi mungkin akan berbeda pandangan itu kalau orang Sunda sendiri yang mengatakan itu. Sama halnya dengan Jawa. Jawa itu halus ya, begini-begini. Oh, jangan salah, Jawa yang bagian mana? Karena kita mungkin melihat orang luar di kacamata orang luar melihat Jawa sesuatu yang berbeda. Nah, marilah kita sekarang bersama-sama juga untuk bahwa yuk belajar bahasa itu sama saja juga dengan belajar budaya.
3: Budayanya,
5: gitu. Betul. Itu yang penekanan yang paling penting. Mengapa tadi mungkin juga menyambung lagi ke Pak Hasan mengatakan bahwa oh ini kok gimana sih kita undang-undang kita gitu kan, yeah. Relevannya ya, karena itu pemerintah bertanggung jawab wajib untuk menjaga keberlangsungan ini. Karena keberlangsungan ini tidak hanya sekedar keberlangsungan tuturan, tetapi keberlangsungan secara kultural. Nah, kultural kemudian yang menjadi nanti melekat lagi adalah identitas kita ya, identitas kita. Kita mengaku Indonesia itu kan karena salah satunya keberagaman kita. Yeah. Dan kita bisa menunjukkan sesuatu yang bisa kita tunjukkan. Ya, kita pasti tidak akan memungkiri itu, kalau kita keluar pasti kita juga akan membawa identitas itu kan, yeah. Tidak hanya sekedar identitas secara kebahasaan. Mungkin kita ya, pemersatu kita adalah bahasa Indonesia. Tetapi jangan lupa bahwa identitas yang melekat itu adalah keibuan kita itu apa, bahasa ibu kita, budaya induk kita itu ada di mana. Itu yang mungkin jangan sampai orang juga melupakan jati diri ya, kembali lagi ya ke Mas Gilang, Bang Noel juga ya, itu jangan sampai kita melupakan itu, karena ya biar bagaimanapun banyak cara untuk belajar tentang bahasa. Yang kedua, jangan menakut-nakuti anak tentang belajar bahasa daerah. Karena kita bisa mendorong juga, selain kamu belajar bahasa daerah, kamu juga akan mengenal bagaimana sikap-sikap atau budaya daerah, budaya wilayahmu itu, supaya kamu satu mungkin bisa menjadi bangga atas kepahamanmu dengan itu, kamu bisa mengembangkan lagi seperti apa. Kalau ada sesuatu pasti ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik silakan itu disebarkan secara benar, secara secara baik. Kalau misalnya tidak, ya sebisa mungkin kita tutupi untuk membuat hal-hal yang tidak baik itu menjadi image yang kurang menarik di masyarakat yang lain gitu ya, Mas. Ya.
3: Oke. Okay. Jadi memang itu jadi pentingnya untuk melestarikan bahasa daerah tadi ya, karena ya. Sekaligus juga akan dari budayanya sendiri.
2: Betul. Gitu. Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Bimo ya untuk pemaparannya, keren sekali. Dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir dan dijawab singkat saja dari pendengar juga nih, ada Mas Wahyu di Cibubur. Ya. Jadi Mas Wahyu di Cibubur mau nanya sama narasumber, gimana dengan keturunan Jawa yang lahir di Jakarta atau kota lain seperti saya yang lahir di Jakarta, yang hanya sekedar bisa bahasa Jawa ngoko biar bisa belajar bahasa halus dan juga lancar. Sekaligus mungkin itu pertanyaan dari Mas Wahyu di Cibubur, mungkin sekalian juga untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai bahasa daerah ini, karena mengingat waktu juga sudah semakin mepet ini. Ya, baik, silakan ya, Pak Bimo.
5: Halo Pak Bimo. Ya, belajar itu adalah pembiasaan. Ini dari Mas Wahyu itu tadi ya. Kita paling mengenal dan kalau misalnya belajar bahasa Jawa, di Jakarta saya yakin cukup banyak komunitas-komunitas Jawa, terutama komunitas yang bergerak di bidang kesenian, kebudayaan. Mari Mas Wahyu mungkin bisa datang ke tempat itu untuk belajar tentang itu tadi, kembali bahwa belajar bahasa itu juga kita belajar tentang budaya. Kehalusan itu juga akan terasah dengan sendirinya, sudah ada bekal dengan menggunakan bahasa ngoko mungkin bagi orang Jawa keturunan yang misalnya tinggal di Jakarta. Jangan khawatir, karena banyak juga teman-teman atau saudara-saudara saya yang di sana juga, iya. Nyatanya mereka juga belajar perlahan-lahan mereka juga bisa menggunakan bahasa itu dengan baik. Asal satu, dibiasakan. Dua, komunitas ataupun kelompok yang bisa kita pilih untuk punya niat untuk mengembangkan dan belajar tentang kebahasaan.
3: Gitu. Okay. Punya semangat yang sama, Ji.
5: Punya semangat yang sama.
3: Jika pembiasaan itu tadi biasaan. Itu berbahasa, Ji.
5: Ya, iya. Mungkin okay. Sebagai bagian yang akhir juga yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Tapi ini bukan juga kemudian menutup hal yang lain juga ya. Bahwa yang pertama adalah bahwa bahasa daerah itu lahir dari diri kita sendiri, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan masyarakat. Mari kita bersama-sama untuk membiasakan, ataupun setidaknya kita juga bisa mencari ruang-ruang yang lain untuk punya niat bahwa belajar bahasa, kembali lagi bahwa bahasa itu juga mencerminkan budaya kita.
3: begitu okay, gitu. Untuk mencerminkan budaya kita.
2: Budaya kita.
5: Ya. Mencerminkan budaya kita.
3: Jadi, terima kasih Pak ya. Bimo tentunya atas pemaparan dengan tema kita yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Begitu ya. Bang Noel.
2: Siap, terima kasih banyak Mas Gilang dan juga Pak Bimo untuk materi dan pemaparan serta menjawab pertanyaan juga nih dari para pendengar yang keren-keren tadi ya, pertanyaannya bersemangat ya, gitu ya. Iya. Cuman karena keterbatasan waktu juga ya, mungkin betul. Bisa disambung untuk lain kali begitu. Baik, sekali lagi. Iya, sekali lagi terima kasih banyak Mas Gilang, Pak Bimo ya. Sehat dan sukses selalu pokoknya.
3: Sama-sama Bang Noel, terima kasih.
2: Salam untuk
3: di sana.
2: Siap, terima kasih banyak. Oke, baik. Itu dia tadi ya Bang Po ya untuk Suara Budaya Nusantara episode di 24 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskil Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Berita jam 14.
1: Abang Po, pengelolaan transportasi air, khususnya layanan kapal di Kepulauan Seribu, akan dialihkan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta untuk mewujudkan layanan transportasi yang terintegrasi dan setara. Direktur Utama Transjakarta, Welvizon Yuza, hari ini menyatakan pihaknya siap menjalankan penugasan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan meningkatkan aspek keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, dan ketepatan waktu layanan. Transjakarta kini mengevaluasi sarana-prasarana serta armada yang dikelola di sub sebagai dasar penyusunan rencana revitalisasi dan integrasi. Kebijakan ini diharapkan memperkuat konektivitas antar pulau sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kualitas hidup masyarakat Kepulauan Seribu. Beralih ke berita yang lain, Kebumen Fest 2026 resmi dibuka di Alun-Alun Pancasila, Kebumen pada Sabtu kemarin oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani ditandai pemukulan gong. Festival bertema The Rising Culture of Bumi Tirta Prajamukti diawali Night Street Carnival yang diikuti 18 kontingen dari berbagai daerah. Pembukaan dilanjutkan Sendra Tari The Tales of Karangbolong, Kidung Pangeran Surti yang melibatkan 150 penari serta penerbitan lampion simbolis menyambut Festival Lampion. Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Kebumen juga menandatangani MOU dengan Bank Jateng yang diwakili Direktur Bisnis Kelembagaan dan Unit Usaha Syariah Mas Waris untuk mempermudah layanan tabungan dan pembiayaan haji serta meningkatkan literasi keuangan syariah. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng ayah Bang Po ya, Bang Nali Mari, tentunya masih di Jakarta Punya Cerita sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi kita udah ngebahas soal bahasa ya Bang Po ya, di Suara Budaya Nusantara, kira-kira kalau Bang Po nih di daerahnya, apakah bahasa daerah itu masih menjadi bahasa yang dominan gitu ya, digunakan dalam keseharian? Karena kalau kita di Jawa, terutama di Semarang gitu ya, itu bahasa Jawa masih banyak sebenarnya digunakan, cuman memang bahasa Jawa yang ngoko, seperti tadi udah disampaikan bahwa bahasa Jawa tuh ada tingkatan tutur ya, itu paling banyak masih tetap bahasa Jawa ngoko, yang ibaratnya antar temen lah, atau yang seumuran. Kalau ke yang lebih tua itu biasanya bahasanya lebih halus, dan juga ada tutur kata yang mungkin berbeda juga dari bahasa ngoko tersebut. Jadi memang bahasa itu bisa dijadikan sebagai apa ya, sebagai pembelajaran juga untuk melestarikan budaya juga, salah satunya seperti yang disebutkan tadi oleh narasumber kita ya. Dan kalau di tempatnya Abang Po nih, misal ya di Jawa Barat kah, di Jawa Timur, atau mungkin di luar dari Jawa ya, di daerah Kalimantan, daerah Sumatera juga banyak tuh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, ataupun Sumatera yang lain lah banyak banget kan bahasanya. Apakah di daerahnya Abang Po nih masih dominan menggunakan bahasa daerah, atau tetap yang dominan tuh bahasa Indonesia?

0: jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga, kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut di sini.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tampasanggani.
1: Suara Budaya Tampasanggani.

Subuh Sarah. Request dari Dangdut di sini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sampai subuh sararah. Ketemu lagi dengan saya Ratu dan kita ada di Mangepe Dadin Dangdut.

0: Saya menantikan Anda di line telepon ya, di 421621 atau di 0811 456 03875. Di mana lagi kalau bukan di Mange Beda Dedangdut. Kita langsung saja ke penelpon yang sudah bergabung. Halo. Halo. Halo.
1: Selamat sore,
0: Diana. Diana, apa kabar?
1: Sehat-sehat, Ratu. Kalau Ratu juga, bagaimana kabar?
0: Agak batuk ini.
1: Cepat semua ya, Ratu.
0: Oke.
1: Ya, lagunya Kak Hani, Kak Hani.
0: Lagunya siapa?
1: Caca Handika Angka 1.
0: Caca Handika Angka 1. Sebentar saya cari lagunya. Terima kasih.
1: Selamat sore, Dadan.
0: Selamat sore. Terima kasih.

0: Baik, sampai sama Sarah. Tadi ada Diana. Terima kasih sudah mau bergabung dengan telepon ya. Kita masih menantikan lagi untuk apa kau mendusta? Bukan ya. Untuk penelpon berikutnya saya terima dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange peda dedang dut.
1: Aku dangdut terpegati ya.
0: Dengan siapa leh?
1: Tapi dari Lerotatari.
0: Siapa?
1: Tapi dari Lerotatari.
0: Jeffrey.
1: Tapi.
0: Kafri.
1: Iya.
0: Kafri dari Lerotatari. Mau dengar lagu siapa?
1: Mansur S.
0: Yang mana tuh?
1: Pengorbanan.
0: Pengorbanan. Sebentar saya cari dulu.
1: Dikirim oleh Diana ini dari Baritewa.
0: Oh, mau dikirim untuk Diana?
1: Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Dua penelpon sudah bergabung. Saya menantikan penelpon berikutnya yang ingin bergabung di line telepon kita ya. Saya terima dulu penelpon. Halo. Halo. Mangi Pira di Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Ya, Mangi Pira di Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut tersejati, Le.
0: Dengan siapa ini, Le?
1: Dengan orang Bandung, Le, Baratu.
0: Bung Kadri.
1: Iya, betul sekali. 200 okay. Nanti sama Diana.
0: Oke, okay, nanti saya ambil.
1: Iya, anda tadi balung tewa. Banyak ayamnya sembarat.
0: Oh, begitu? Ay, iya. Berarti saya harus dipotongkan ayam ini kalau ke sana.
1: Iya. Apa orang baik sih sembarat.
0: Amale, alhamdulillah. Iya.
1: Sedangkan kemarin Bung Joni ke sana dikasih mangga.
0: Hei, baru saya dan?
1: Dikasih ayam kalau sembarat.
0: Oh, iyo. Amma. Iya. Insya Allah.
1: Banyak ayamnya sembarat.
0: Iya, pengen juga berjalan-jalan nanti.
1: Jadi lagunya Revo Ramon.
0: Revo Ramon yang mana?
1: Judulnya Cinta dan Air Mata.
0: Revo Ramon Cinta dan Air Mata.
1: Iya, soalnya air mata bahagianya itu Diana sama Mangi Kasim.
0: Iya,
1: terima kasih Mbak Ratu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya tunggu satu penelpon lagi yang pengen bergabung. Au, au, sudah ada dong. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Epe Dede Dangdut. Halo Ibu Asriya, apa kabar?
1: Ya, dengar. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya. Oke, mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Ine Cynthia.
0: Ine Cynthia yang mana?
1: Seperti pasir di mata.
0: Apa tadi?
1: Seperti pasir di mata.
0: Seperti pasir?
1: Pasir di mata.
0: Di mata. Sakit sekali sayang. Yeah. Oke, sebentar lagunya ibu.
1: Bisa banget lihat ini.
0: Apa kenapa?
1: Pasir di mata.
0: Iya. Sakit itu.
1: Biar banyak maratin belum jelas.
0: Bukan main. Yang badram. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita langsung saja ke 4 lagu bercurut-curut yang saya dirikan untuk Anda semua. Kita ke Caca Handika, angka 1.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat Terari Palu, suara Budia Tapasanggani. Dan kita langsung saja ke TikTok, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum Mbak Ratu, ya aku dangdut tersejati dari Toli Toli, request lagunya Christina, Petualangan Cinta. Petualang Cinta, terima kasih. Terima kasih Pak Syarif Marhum sudah bergabung.

0: Halo Rahmi, halo Andi, halo Mut. Terima kasih sudah masuk di live TikTok ya. Kita ke pendahuluan yang sudah bergabung. Halo. Hai, halo. Waalaikumsalam, Mang Epi Dedi Dangdut.
1: Dangdut terkejat, Le.
0: Dengan siapa, Le?
1: Dengan siapa? Bunda Yanti.
0: Disuruh jujur ini, makanya ditanya terus.
1: Gara-gara
0: panas. Oke, Bu Yanti Sumari, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Iya, panas memang. Panas apa-apa?
1: Okay.
0: Ya.
1: Lagu dulu cantik.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya Rita S.
0: Rita S yang mana?
1: Goya.
0: Goya.
1: Goya.
0: Goya. Oke, sudah ada. So goyang kepala sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti di Sumari sudah bergabung. Saya terima lagi penelpon yang pengen bergabung, silakan. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam dan selamat sore, Mang Epi dari Dangdut.
2: Ya, sudah terjadi, Le.
0: Dengan siapa ini, Le?
2: Dengan Pak Andre di Anoa 1.
0: Pak Andre di Anoa 1. Mau dengar lagu siapa?
2: Sudah terputar tadi lagunya Maggie Z Mahal.
0: Belum.
2: Oh ya, saya dengar lagunya Maggie Z Mahal.
0: Maggie Z Mahal.
2: Soalnya mahal semua apa-apa ini, Mbak.
0: Iya.
2: Sudah napane el, baru mahal lagi.
0: Iya, panas, panas apa-apa, semuanya mahal juga jadinya. Oke, terima kasih.
2: Ya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, saya tunggu satu penelpon lagi sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah di request untuk di sore hari ini. Kita ke penelpon lagi. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang Epi Dede Dangdut.
3: Ya, terima kasih, Le.
0: Oke, dengan siapa ini?
3: Dengan Ibu Ani, Huta Prondo.
0: Ibu Ani. Oke, Ibu Ani. Mau dengar lagu siapa?
3: Tidak lain lah, apakah salah?
0: Salah banyak ini kayaknya.
3: Kenapa ini kurang sehat?
0: Iya.
3: Oke, semoga cepat sembuh.
0: Iya, agak batuk-batuk manja, biasalah. Lagunya siapa tadi, apakah salahku?
3: Ida Laila.
0: Ida Laila. Apakah ada? Berarti kita lihat. Oke, ada.
3: Ada itu, biasa diputar.
0: Oke, baik. Terima kasih.
3: Kenapa ada TikTok?
0: Ada kok.
3: Iya, semoga sehat selalu ya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan yang mau bergabung di TikTok juga bisa ya di Perempat Terari Palu, langsung saja cari. Ada logonya warna hijau, itu karena hijau bertanda bahwa kita makmur. Baik, suaraku agak serak-serak basah, maklum aku lagi putus cinta. Enggak ya, bukan ya, memang lagi batuk saja. Batuk dan sedikit tenggorokan sakit, jadi terjadilah perubahan-perubahan yang sangat signifikan sudah sejarah. Baik, langsung saja kita ke lagu yang sudah direquest hari ini. Terima kasih banyak yang di TikTok sudah ada, Pak Syarif Marhum juga sudah bergabung. Kita langsung saja ke lagu pertama dari Christina, ada Petualang Cinta. Siapa yang suka bertualang? Boleh bertualang, jangan bertualang cinta loh. Bahaya. Nanti kena penyakit banyak nih. Penyakit hati, penyakit kelamin dan lain-lain ya. Keri kali. Oke, ini dia Christina, Petualang Cinta.

0: Baik, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapa Sanggani. Saya menantikan Anda bergabung kembali di 4216 21 atau di 0811 456 03875 atau lewat TikTok ya. Anda bisa juga bergabung di Pro 4 RRI Palu. Halo. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epi dari Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut Jati, Le.
0: Dengan siapa, Le?
1: Dengan Fadil di Langaleso.
0: Fadil.
1: Ya.
0: Langaleso.
1: Yo.
0: Oke, mau dengar lagu siapa?
1: Insan biasa langsung, Le.
0: Insan biasa.
1: Yes.
0: Oke, baik. Sebentar saya putarkan ya.
1: Yo.
0: Terima kasih. Kami masih menantikan Anda yang pengen bergabung di line telepon kita di sore ini. Silakan juga di TikTok, boleh juga silakan kalau Anda pengen juga merequest lewat TikTok. Kita kepada telepon yang sudah ada. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang Epi ya, dari Dangdut. Oke, dengan Pak
1: Udin
0: Sibalaya.
1: Iya.
0: Baik, mau dengar lagu siapa?
1: Dengan siapa yang bawa menunggu?
0: Menunggu.
1: Iya.
0: Neparu. Menunggu, menunggu. Menunggu itu Ridho Roma. Menunggu Ridho Roma.
1: Iya.
0: Oke, baik. Sebentar saya putar. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita ke penelpon, halo.
1: Halo.
0: Ya, halo. Waalaikumsalam, Mang Epe dari Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut Tersejati, Le.
0: Dengan siapa nih?
1: Dirga Dilewara.
0: Dirga Dilewara. Mau dengar lagu siapa?
1: Imam Sarifi.
0: Yang mana?
1: Gejolak Cinta.
0: Imam S. Arifin Gejolak.
1: Adakah?
0: Sebentar saya cari dulu. Oke, ada. Sebentar kan ya.
1: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi. Baru akan saya putarkan lagu-lagu yang sudah di request di sore hari ini.

0: Sudah ada yang bergabung, kita langsung terima. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sedang di Kertajati loh.
0: Oke, dari mana ini?
1: Dari Palu Utara.
0: Dengan Pak siapa?
1: Nama saya Erik.
0: Oke. Silakan mendengar lagu siapa?
1: Mau dengar lagunya Nazar?
0: Yang mana?
1: Aku bukan Rahwana.
0: Oke, sebentar saya putarkan ya.
1: Oke, Mbak Ratu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, sampai sama Sarara, kita masih melanjutkan lagi kebersamaan kita sampai di pukul 17 untuk Bang Epe dari Dangdut. Baik, silakan. Saya masih menantikan 4 penelpon untuk bisa bergabung di line telepon. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Epe dari Dangdut.
1: Ya, aku udah dokter sejati, Le.
0: Dengan siapa, Le?
1: Dengan Elsie nih.
0: Siapa?
1: Enal, di Bandung.
0: Enal.
1: Iya.
0: Di

0: Angga.
1: Oke. Silakan Enol, mau dengar lagu siapa?
0: Lagunya Revina Elvira.
1: Revina Elvira yang mana?
0: Keangkuhan.
1: Keangkuhan.
0: Iya, keangkuhan buat si Bung Ota, si buat Bung Joni di sana.
1: Oke, baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ke panel telepon lagi. Sudah bergabung. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mau ngepeda di dangdut?
2: Ya, aku yang terus sejati, Le.
1: Dengan siapa, Le?
2: Dengan Ibu Timedian, dalam Padende.
1: Oke, silakan Ibu Timedian.
2: Lagu udah Laila masih bisa.
1: Yang mana?
2: Berkelana.
1: Berkelana. Berkelana ini punyanya Roma Irama, Berkelana.
2: Bukan, ada juga Ida Laila, lagu dulu.
1: Ida Laila.
2: Berkelana.
1: Oke, baik. Sebentar saya putar ya.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Timedian sudah bergabung. Saya tunggu dua penelpon sebelum. Kan kita ada di sesi terakhir ya untuk Demang Epeda di Dangdut. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mang Epet
2: dan Dokter Sejati.
1: Iya, yeah. Dengan siapa ini?
2: Ibu Suryani.
1: Di mana Ibu Suryani?
2: Jalan Miangas, Miangas 6.
1: Miangas 6. Oke. Okay. Baik, mau dengar lagu siapa?
2: Rita Sugiarto boleh.
1: Yang mana?
2: Curang.
1: Curang.
2: Iya.
1: Oke, okay, saya.
2: Makasih Mbak Ibu.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suryani di Miangas 6. Jadi ingat dulu saya pernah tinggal di Miangas juga ya. Masih kecil tapi jadi sudah lupa. Apakah masih di sana itu? Penelpon terakhir. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Abdul Rahim di Kertanegara, Kalimantan Timur.
1: Pak Abdul Rahim, apa kabar?
3: Oh, kabar baik, sehat walafiat.
1: Baik, silakan Pak Abdul Rahim. Mau dengar lagu siapa?
3: Lagunya Salah Sambung.
1: Salah Sambung.
3: Mansur S dan Elvi Kepesi penyanyinya.
1: Oke, baik. Sebentar saya putarkan lagunya ya.
3: Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan Mbak Ratu.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, dan Pak Abdul Rahim menjadi penutup penelpon kita pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung di line telepon tadi ya, dari pertama sampai sekarang. Dan yang terakhir ada Pak Abdul Rahim dari Kutai Kertanegara. Nah ya, kita langsung saja ke lagu yang sudah di request dari Vina Elvira dengan Keangkuhan.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Species Turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

Hadirin bersama Al Hidayah, satu tembang yang cukup lama sekali, warisan dari poro wali kita sedoyo, Lir Ilir.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu, Suara Budi Atama Sangkani. Sampai jumpa sarana selanjutnya, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk mengikuti pengajian Suci Al-Quran serta Azan Maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18.09 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya akan diawali dengan lagu-lagu bernuansa Islami yang akan dihadirkan. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk hari ini kumandang azan maghrib pada pukul 18:09 ya. Jadi untuk Anda yang akan menunaikan 3 rakaat wajib sembari menanti, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian kalam suci Al-Quran, kemudian nanti juga dilanjutkan dengan tarhim dan azan maghrib.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya baru saja berkumandang sebagai penanda tibalah waktunya kita untuk tunaikan 3 rakaat wajib di ibadah salat maghrib. Kami yang bertugas mewakili pimpinan serta seluruh angkasawan-angkasawati menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga semua ibadah yang kita kerjakan di hari ini sunnah dan wajib diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami

alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض

pergantian malam dan siang. Terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Sapu Sasio waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Sarara, Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sulawesi Tengah mendorong pelajar sekolah rakyat terintegrasi 20 Palu untuk meningkatkan literasi dan budaya menabung sejak dini. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan edukasi keuangan dalam rangka puncak Bulan Literasi Keuangan BLK 2026 sekaligus memperingati Hari Indonesia Menabung. Hari Sabtu 22 Agustus 2026, kegiatan mengusung tema Cerdas Literasi Keuangan Digital, Hidup Sejahtera Menuju Indonesia Emas. Para pelajar mendapatkan edukasi mengenai pengelolaan keuangan secara bijak, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menggunakan layanan keuangan secara aman dan bertanggung jawab. Kareba Kaufuna. Pemerintah Kota Palu mendukung pelaksanaan Wadokai Day Karate Turnamen Series 3 tahun 2026 yang digelar di gedung PKM Universitas Tadulako pada hari Jumat 21 Agustus 2026. Dukungan tersebut ditujukan melalui kehadiran Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora Kota Palu, Baktiar, yang mewakili Wali Kota Palu pada pembukaan kejuaraan. Turnamen yang diselenggarakan Wadokai Sulawesi Tengah tersebut berlangsung selama 3 hari mulai 21 hingga 23 Agustus 2026. Kejuaraan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus wadah meningkatkan pengalaman bertanding bagi para karate dari berbagai daerah. Pembukaan kejuaraan dilakukan oleh Ketua Umum Wadokai Sulawesi Tengah, Mas Huri A. Sampai jumpa salam habis yang mau karibasa liatin di Sapu Sasiu. Yang wani popiafai kami panjili, Rika ribasa liatin di Ruapolo.

0: Kami hampir hopokol tepuin de. Ema ko emang tesang bahasa kita tepuin de. Nah, kita mau pakai bahasa kita, jangan tempel bahasa kita tepuin de supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini memate.
0: Sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan por.

0: Yan, mau jalan-jalan kemana kita?
1: Ke taman kota itu, Dan. Ada kegiatan sosialisasi tentang lingkungan.
0: Ayo kita ke sana, tapi naik motor saja. Astaga, Yan. Coba kau lihat itu mobil di depan. Enak sekali dia bawa buang kulit pisang sembarangan.
1: Ya, astaga.
0: Dikira jalannya setau. Kayaknya mobil itu menuju tempat yang sama dengan kita, Yan. Cantik-cantik, tapi di mobilnya tidak ada tempat sampahnya. Bawa buang sembarangan di jalan raya lagi.
1: Sudah, Yoyas. Gak usah kesal begitu.
0: Bagaimana teh mau kesal? Itu kulit pisang hampir saja kena kita. Untung bukan kulit durian.
1: Sudah, Yoyas.
0: Sudah, Jodan. Kau pergi jauh sama cewek-cewek itu.
1: Jangan marah.
2: Meskipun tampak sepele, perilaku membuang sampah di jalan raya menandakan karakter yang buruk. Siapapun kita mungkin pernah membuang sampah sembarangan di jalan raya. Untuk mengatasinya, peraturan memang perlu. Namun, perubahan perilaku lebih utama.

0: Nurani, sekarang jualannya makin ramai ya.
1: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital, sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
0: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
1: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
0: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
1: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
0: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
1: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
2: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia. Bendera.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
3: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
4: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

0: Korea Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Sarara, PT Letawa kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR Astra Cerdas. Perusahaan menyalurkan beasiswa prestasi kepada 55 siswa berprestasi dari sejumlah desa di wilayah Ring 1 perusahaan. Penyerahan beasiswa berlangsung di gedung SD Impres Kalukumbeo Lariang, Desa Lariang, Kecamatan Tikiraya, Kabupaten Pasangkayu. Bantuan diserahkan oleh CSR PT Letawa Ahmad Faisal dan diterima perwakilan sekolah Fendi Eko bersama jajaran guru. Program beasiswa tersebut merupakan bagian dari inisiatif Astra Cerdas yang bertujuan meningkatkan motivasi belajar sekaligus mendukung kualitas pendidikan generasi muda di wilayah sektor operasional perusahaan. Kareba Kaufuna. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pendidikan Disdik Sulawesi Tengah resmi mengumumkan pembukaan 4 sekolah luar biasa SLB swasta baru yang tersebar di sejumlah kabupaten. Kehadiran 4 SLB ini menjadi angin segar serta bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Sulawesi Tengah. Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Disdik Sulawesi Tengah, Dr. Cynthia Dewi Mateka mengajak seluruh masyarakat dan para orang tua yang memiliki ABK untuk tidak ragu menyekolahkan anak-anak mereka. Sampai sufi sarara, fesiamo kariba salaya tinti 20. Ya kuhani popia fai kami panjili.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Palu 97,5 FM, suara budaya tanpa senggara.

0: Oke, kita sudah dengar lagu Batu Badau. Kita menyapa selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warni akan temani Kumiu dan ada Om Bu. Kita pasti, berdua ya, duet. Ya, nah, mudah-mudahan malam hari ini kita sehat-sehat semua ya.
1: Amin.
0: Yang suka dengar lagu-lagu apa, Om Bu?
1: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul. Belum kita bilang so ada yang bergabung.
1: Iya. Jadi pendengar di rumah bisa call di 4 di 0811 456 03875.
0: Nah, Om Bu Suhafa
1: 421 621.
0: Om Bu, okay. Sudah ada dua ini yang bergabung. Okay. Yang ini dulu.
1: Kita siapa?
0: Oke.
1: Oke, iya. Halo.
2: Halo, Om Bu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara.
1: Iya.
0: Dengan siapa dulu?
1: Iya, dengan
2: dari
1: siapa ini?
2: Panwar. Panglima Polem, Bu.
0: Panwar.
1: Di Panglima Polem. Iya, mau request lagu apa, Pak Anwar?
2: Lagu Manado.
1: Oh, Manado, iya. Apa itu?
2: Mati Gotigo, Gorokan Sayang.
0: Oh, apa?
1: Mati Gotigo,
2: Gorokan Sayang.
1: Gorokan Sayang.
0: Oh, siapa yang bawa?
1: Coba di situ.
0: Mati Gotigo,
1: Gorokan Sayang.
0: Gorokan Sayang. Siapa yang bawa?
1: Orang Manado.
0: Penyanyinya siapa?
2: Sayang mati go.
1: Mati go tigo gorokan sayang.
0: Aduh, gagal di suara.
1: Ada dapat bisa?
2: Kita mau melamar bintang radio nanti.
0: Boleh.
1: Tunggu.
2: Masih diterima kalau sudah lansia, pralansia.
1: Tunggu, umur berapa yang kita ini?
0: Mati go tigo.
2: Oke lah. Nanti marah orang di belakang.
1: Oke, okay, siap.
2: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih, Pak Anwar.
2: Selamat malam, Bu.
0: Selamat malam. Mati Gotigo. Saya cari dulu lagunya, Om Bu. Oke. Lanjut, siapa?
1: Iya, masih ada. Halo.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Request lagu Nusantara.
3: Kesalahan Nusantara, Nasrun di Maninili.
1: Oh, Pak Nasrun di Maninili.
0: Bukan si Patokaan judulnya tadi. Si Patokaan.
1: Iya. Pak Nasrun mau request lagu apa?
0: Iya.
3: Lagunya Munah.
1: Munah apa? Apa itu?
3: Inaku, Amaku.
0: Inaku.
1: Namaku.
0: Amaku.
1: Amaku.
3: Bukan namaku, iya. Amaku.
0: Amaku. Amaku. Inaku, Amaku.
1: Iya.
3: Iya.
1: Oke, ditemukan.
3: Adriansa. Ya, terima kasih.
1: Iya, terima kasih. Pak Nasrun di Manendili.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, inaku, amaku. Amaku. Iya, okay. Baik.
1: Masih menerima? Masih
0: satu,
1: ada?
0: Iya, satu, iya, baru lagi? Kita ke lagu.
1: Oke, okay. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Request ini orang Nusantara.
1: Iya, request lagu Nusantara.
0: Oke, iya, iya, iya,
1: ini
0: iya,
1: dari benar. Bandung ini, itu. Iya, kalau di sini Jakarta.
4: Oh iya.
1: Oke. Oke.
4: Lagu Minang.
1: Oh Minang.
0: Iya. Ini apa andalan dia lagu Minang ya?
1: Iya, dia.
4: Iya.
1: Andalannya apa judulnya?
4: Batuo Malu, Batisa Rindu.
0: Apa?
4: Batuo Malu, Batisa Rindu.
1: Iya, Basua
0: Malu.
1: Batisa Rindu.
0: Batisa Rindu.
1: Iya.
4: Dari Pausana itu bawa.
0: Oke.
1: Oke.
0: Iya.
4: Selalu berdua.
1: Amin, makasih.
0: Iya.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Om Bu.
1: Tiga lagu.
0: Kalau tadi Mati Gotigo, judulnya si Patokaan kalau tidak salah. Oke, kita cari. Kita ke lagu dulu.
1: Oke.
0: Tetaplah di sini, di Perumpat RRI Palu.

0: Ya Om Bu, kalau kita dengar lagu ini seperti ya. Bang Toyib iramanya ya.
1: Iya betul.
0: Ini tapi dalam bahasa ini,
1: bahasa
0: Muna.
1: Muna.
0: Okay. Gambus ya. Kita menyapa dulu Om Bu.
1: Iya, oke, ada saudara yang bergabung.
0: Iya.
1: Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Diana.
1: Iya, Ibu Diana. Iya.
0: Uh-uh, silakan lagu apa?
1: Iya, lagu dulu, baru bercerita.
2: Lagu Kelly.
0: Iya, judul?
2: Komodo Mondo.
1: Hah?
2: Komodo Mondo.
0: Komodo
1: Mondo.
0: Komodo Mondo, iya.
1: Oke. Okay.
2: Ya, makasih. Selamat malam, Mbak Warni. Dengan temannya, Mbak Warni.
1: Buru-buru.
0: Selamat malam, Dian. Dengan temannya Mbak Warni terus dia bilang, Om Bu.
1: Om Bu,
0: iya, yang terputus tadi boleh ya.
1: Kalau
0: ya.
1: Bergabung lagi.
0: Boleh. Silakan.
1: Halo.
3: Halo.
0: Iya.
1: Iya.
0: Siapa kira-kira?
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam.
3: Rektis lagu Nusantara.
1: Iya, betul. Dengan siapa ini?
0: Pak Udin.
1: Oh, Pak Udin. Oke. Okay. Mau request lagu apa, Pak Udin?
3: Lagu Bugis.
1: Bugis.
0: Judul?
3: Balolipa.
1: Balolipa.
0: Bukan bola lipa.
1: Balo.
3: Balolipa.
0: Balolipa. Oke.
1: Iya, makasih ya. Pak Udin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kita ke lagu dulu ya. Dua-dua penelponnya jawab
1: lagu.
0: Ya.
1: Oke, siap.
0: Oke. Ini dia baiklah, lagunya. Jangan kemana-mana. Kita ke lagu apa nih? Minang ya.
1: Minang.
0: Basuo Malu. Bapi Saridu, iya. Aduh, asik dipilih
1: Bandung.
0: Baik, kita ke lagu ya.

0: dan ada sisa lagu satu, sekarang masih bisa tiga penelpon okay. terakhir.
1: Tiga penelpon terakhir.
0: Iya, 55 menit kita sapa.
1: Oke, okay, iya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, Mbak Warni.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, salam.
0: Betul.
1: Wabarakatuh.
0: Kabar baik.
1: Bagaimana kabar sebaliknya ini?
2: Alhamdulillah. Kabar baik.
0: Ya, silakan.
1: Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara.
1: Iya.
2: Nusantara dari Manado.
0: Hah? Lagu Manado tadi sudah?
1: Iya, sudah.
0: Sudah, apa itu? Si Patukaan.
1: Iya, siapa tahu.
2: Orang Bang Kaili sudah.
1: Kaili, oke. Okay.
0: Kaili juga sudah, baru.
1: Sudah, baru.
0: Lagu bagian timur belum?
1: Timur, barat, utara, utara
2: Poso.
1: Sudah.
0: Boleh?
1: Poso boleh.
2: Doni Dole.
0: Doni okay. Dole, oke. Okay.
2: Oke, terima kasih Mbak Warni.
0: Sama-sama.
2: Iya, iya.
1: Sehat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, dua okay. penelpon lagi.
1: Dua lagi. Terakhir.
0: Masih bisa iya. dua terakhir.
1: Ada. Halo.
0: Ada. Ya.
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo. Selamat malam.
1: Malam.
0: Rekes ya.
1: Lagu Nusantara.
3: Request lagu Nusantara.
1: Iya.
0: Erik ini.
1: Pak Erik.
3: Iya, Mbak Warni.
0: Iya benar.
1: Oke. Okay.
0: Silakan.
1: Silakan. Mau request lagu apa, Pak Erik?
3: Lagu Bugis boleh?
0: Bugis tadi sudah
1: Bugis
0: ya?
1: Sudah.
0: Inakku amaku. Bagian timur belum bagian timur.
1: Mau ke Jawa
0: bagian
1: juga timur. Boleh.
3: Jawa boleh?
0: Boleh. Boleh.
3: Nur Afni Oktavia.
1: Nur Afni. Getuk,
3: Getuk Lindri.
0: Aduh, Getuk Lindri ini kue dari singkong.
3: Iya,
1: Getuk.
0: Getuk Lindri.
1: Getuk Lindri.
0: Lagu kue dari singkong.
1: Singkong itu direbus baru digetuk-getuk.
0: Bukan nama kuenya, Getuk Lindri itu dari singkong memang.
1: Oh iya iya iya.
3: Iya, benar benar Mbak Warni.
1: Oke.
3: Iya, dari singkong. Di apa itu direbus,
0: dicetak, di apa, diolah,
1: taruh gula merah sedikit.
0: Ya.
3: Sekarang pakai warna itu.
0: Ada warna-warni.
3: Iya, benar Mbak Warni.
0: Iya, oke.
1: Okay.
3: Iya. Iya, itu dah boleh toh?
0: Boleh.
1: Boleh ada.
3: Oke. Okay. Terima kasih Mbak Warni.
0: Sama-sama.
3: Sehat sejahtera selalu.
0: Amin.
3: Selamat malam.
1: Malam. Oke,
0: okay, satu penelpon ya. Terakhir boleh?
1: Terakhir.
0: Iya, masih
1: bisa. Sapa dulu. Halo.
0: Nabotu. Ah, ini tuh. Sabar. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Request lagu Nusantara.
4: Request lagu Nusantara. Gorontalo dan Luwuk.
1: Gorontalo Luwuk. Lagunya?
0: Iya, Gorontalo Luwuk. Oke. Okay.
4: Ya. Terima kasih Mbak Warni.
1: Iya, makasih
0: sama-sama. Iya. Ini kita ke lagu dulu, Bu ya. Nanti sebentar terakhir baru kita pamitan.
1: Okay,
0: baiklah, kita ke lagu Balolipa. Lagu dari Makassar,
1: Bugis.
0: Lagu Bugis ya. Yeah.

0: Ya, oke, okay, sahabat budaya. Wow, kita sudah di penghujung acara kayaknya, Om Bu, ya.
1: Tidak terasa ya, sudah mau pukul
0: 21. Benar, ya. Terima kasih kita ucapkan yang sudah bergabung, ya Om Bu, ya. Iya, betul. Adapun yang belum sempat,
1: masih ada kesempatan.
0: Masih ada hari esok, ya. Akhirnya acara request lagu Nusantara, kita akhiri sampai di sini, ya. Iya,
1: Om Bu juga.
0: Om Bu pamit ini. Iya. Kalau saya masih meneruskan sampai di jam 12 malam atau jam 24. Oke, sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari pendet merupakan tarian tradisional dari Bali, pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius. Pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.

0: Matangkan dulu alasanmu menghasut warga untuk tidak membayar pajak tanah, ha? Prajurit, bawa dia ke penjara sekarang juga.
1: Salam jumpa, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Malam ini, kita akan mendengarkan ilustrasi perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang kami bingkai dalam drama radio persembahan Keluarga Teater Angkasa LPP RRI PAN. Pendengar, negara Indonesia secara de jure memproklamirkan kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus 1945. Hal itu tidak bisa terpisahkan dari kisah perjuangan dan pengorbanan para pahlawan melawan penjajah yang tersebar di seluruh Nusantara. Salah satunya, pejuang Indonesia dari tingkat lokal Sulawesi Tengah, yaitu Pue Lasadindi. Pue Lasadindi adalah putra bangsawan dari Enu, Sindue, Sulawesi Tengah. Ayahnya berasal dari Sindue dan ibunya dari keluarga bangsawan di Pantai Timur, Sulawesi Tengah. Sosoknya dikenal sebagai pejuang melawan tentara Jepang dan kolonial Belanda. Selain itu juga, ia menjadi seorang ulama mengikuti jejak sang kakek Pue Koloro atau Puenteke yang membawa agama Islam masuk ke Sindue, Sulawesi Tengah. Karena kepiawaiannya dalam segala bidang, menjadikan Pue Lasadindi disenangi banyak orang dan mengancam kedudukan Belanda. Seperti apakah bentuk perjuangan yang dilakukan oleh Pue Lasadindi untuk mengusir penjajah di Sulawesi Tengah? Kita ikuti kisahnya dalam paket drama radio berjudul Pue Lasadindi dari Enu untuk NKRI.
2: Saya sebagai kepala kampung di sini, saya menentang keras Belanda untuk masuk kemari. Kita tidak boleh tinggal diam. Ini adalah tanah kita. Kita harus jaga dari siapapun yang ingin mengambilnya.
3: Betul itu, Pue. Jangan biarkan tanah kita jatuh ke tangan penjajah.
2: Oh, tidak. Tidak, aku tidak biarkan. Tanah ini penting sekali. Penting bagi kehidupan manusia. Karena sebelum nenek moyang kita ada, tanah ini sudah ada. Dan dari tanah ini pula nenek moyang kita berasal. Anima mate kita, auriumba kita sei.
3: Jadi, apa yang bisa kita lakukan saat ini, Pue?
2: Oh, kita harus menyusun siasat atau rencana agar orang-orang Belanda itu menyerah dengan kita. Kalian jangan mau dipaksa untuk bekerja di sana, membuat jalan tanpa diupah.
3: Bukankah itu sangat berbahaya, Pue? Bagaimana kalau mereka marah?
2: Oh, itu tidak aku biarkan. Biar aku yang menghadapi mereka. Dan kalian cukup membantuku di sini. Silakan tanami lahan di sini. Silakan. Silakan tanamilah lahan kita dengan sayur-sayur dan buah-buahan yang hasilnya untuk kita sendiri.
3: Maksud Pue, kita tidak perlu untuk membayar upeti kepada pihak Belanda?
2: Iya, betul sekali. Kita tidak perlu membayar apa-apa kepada mereka.
3: Baiklah, Pue. Akan kami kerjakan.
2: Dan kalian tidak perlu takut. Tidak usah takut. Aku yang akan bertanggung jawab.
1: Keberanian masyarakat suku Tajio dan suku Pendau di pegunungan Sindue membuat tentara Belanda geram dan marah. Pihak Belanda menghasut para raja dan petinggi daerah untuk menangkap Pue Sindue. Mereka menyebarkan fitnah tentang Pue Lasadindi.
3: Pue, kami sudah melakukan seperti apa yang Pue katakan. Kami tidak membayar pajak kepada Belanda dan kami tidak mau dipaksa kerja di sana.
2: Oh, itu bagus. Kita tidak perlu bersusah payah mengusir mereka dengan senjata tajam. Cukup membuat mereka tidak betah tinggal di Enu dan Lembah Kaili ini.
3: Betul itu. Tapi Pue, beberapa hari ini tentara Belanda mencari Pue.
2: Iya, aku sudah mendengarnya. Sungguh kejam apa yang mereka lakukan kepada aku. Aku dibuat seolah-olah aku ini seorang pengkhianat terhadap bangsa aku sendiri. Kalau begitu, aku tidak boleh tinggal diam di sini. Untuk sementara, aku harus bersembunyi. Kalian ikutlah denganku. Kita susuri hutan yang lain, dan untuk sementara, kita tinggal di sana.
3: Baiklah, Pue. Kami akan ikuti apa yang Pue katakan.
1: Dalam masa pengejaran Belanda, Pue Lhasa Dindi bersama pengikutnya menyusuri hutan belantara di daerah Sindue dan Toai. Pue Lhasa Dindi selalu berpesan kepada para pengikutnya untuk tidak melakukan kerja paksa atau romusa di sepanjang jalan Palu Sirenja dan tidak membayar pajak atau belasti. Selain itu, pengaruh Pue Lhasa Dindi semakin meluas sampai ke suku-suku Terasing yang mendiami pegunungan di pantai timur dan pantai barat Donggala. Pihak Belanda merasa dipermainkan oleh Pue Lhasa Dindi dan semakin marah karena tidak bisa menangkapnya. Akhirnya, pihak Belanda berencana menjadikan daerah kerajaan Sindue menjadi daerah pemerintahan kolonial Belanda yang tentu saja mendapat penolakan oleh Pue Lhasa Dindi. Selama masa pemerintahan kolonial Belanda, Pue Lhasa Dindi sudah berkali-kali dipenjara tanpa alasan yang jelas. Sehingga Pue Lhasa Dindi mengalah dan mengizinkan pengikutnya untuk membayar pajak dan ikut bekerja bersama Belanda. Walau demikian, Pue Lhasa Dindi tetap berdakwah, terutama setelah beliau resmi bergabung di Serikat Islam.
2: Sampai subuh sararaku poro. Aku eira keni moje ilaran tarungu. Rai paninjani apa di banawa atau rapali roku di ngapaan tanina. Tapi nemo mampari si ulemiu. Apa mari aja sa tempo parame. Aku manjili di tanah pabauku sei. Jadi saudaraku sekalian, saya ini mau dibawa ke penjara. Belum tahu apakah di Banawa atau di mana. Tapi tidak usah khawatir. Suatu saat saya akan pulang kembali di tanah kelahiranku semula.
1: Perjuangan Pue Lhasa Dindi atau Mangge Rante itu dalam mempertahankan tanah air melalui perlawanan yang ia ikuti, antara lain perlawanan Banawa yang dipimpin oleh Malonda di Gunung Bali, perlawanan Ranginga Magi di Tatangu, perlawanan Kalcolagi di Sojo, perlawanan Datu Pamusu di Dolo, dan perlawanan Kayu Malui. Sosok Pue Lhasa Dindi juga dikenal sebagai tokoh yang keramat dan pejuang tangguh. Ia tak segan-segan menerima hukuman menggantikan pengikutnya yang ditahan oleh Belanda.
2: Hei, sebaiknya lepaskan para pengikutku. Sebagai gantinya, saya yang akan menjalani hukuman untuk mereka.
4: Kodomse, tidak sudah itu Pue Lhasa Dindi.
0: Terangkan dulu alasanmu menghasut warga untuk tidak membayar pajak tanah, ha?
2: Mohon maaf sebelumnya. Memang aku yang menyuruh mereka untuk tidak membayar pajak. Karena dari hasil pertanian dan perkebunan kami disimpan di balai desa. Itu menjamu tamu kami yang datang.
4: Pue Lhasa Dindi, Lancang sekali kau, Kue Lasadindi. Kau harus menjalani hukuman yang berat atas perbuatanmu selama ini. Prajurit, bawa dia ke penjara sekarang juga. Dan berikan hukuman kepadanya.
2: Tunggu. Sebelum aku ikut ke penjara kalian, lepaskan dulu mereka. Saya akan pastikan mereka akan membayar pajak kepada kalian.
1: Kue Lasadindi atau Manggeranti menjalani hukumannya, lalu ia dibawa ke Palu untuk diadili. Dalam pengadilan, ia menolak semua tuduhan yang dialamatkan padanya. Dan dengan kekuasaan Tuhan, tiba-tiba keluar dari mulutnya asap yang mengepul ke atas. Dan asap itu menutup sekujur tubuhnya, sehingga ia tidak tampak lagi oleh hadirin di ruangan sidang. Kue Lasadindi tetap mengembara ke pegunungan sepanjang lembah Palu. Ia melakukan dakwah dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat di sana. Beliau membuat cara berdakwah yang mudah dipahami oleh pemeluk agama Islam di Sindue, yakni menciptakan Pangaji Tonji atau buku yang berisi ajaran-ajaran Kue Lasadindi.
2: Selama kita masih bernapas, jangan pernah kita lupa dengan Tuhan yang sudah menciptakan kita.
4: Iya, Kue.
2: Dan ingat juga, apapun yang terjadi, semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita tidak perlu takut dengan ancaman pihak asing.
3: Selama ada Kue bersama kami, insya Allah kami tidak akan takut.
2: Nah, itu dia. Tidak selamanya saya bisa bersama kalian. Jadi, mulai sekarang kalian harus pintar jaga diri. Apalagi di sini lahan cukup luas. Bagus untuk berkebun. Setidaknya untuk mengisi perut anak-anak di sini sudah mencukupi.
3: Memangnya Kue mau kemana?
2: Oh, tidak kemana-mana. Saya akan tetap berada di sini bersama kalian semua. Kalaupun saya dikurung nanti, tolong kalian antarkan saya sayur kelor.
1: Kue Lasadindi telah membuktikan penerapan ideologi Islam, terutama di Syarikat Islam Donggala. Selain itu, ia juga memberikan informasi kepada para pejuang yang melawan Belanda di Sulawesi Tengah, seperti Malunda, Kaleolangi, Tombolotutu, dan lainnya. Kue Lasadindi dijemput oleh DITII di Palu dan dibawa ke Lemba Sada, seterusnya menuju ke Randomayang Pasangkayu, Sulawesi Barat. Di sanalah Kue Lasadindi atau Manggeranti meninggal dunia, tepatnya tahun 1952 dalam usianya 125 tahun. Demikianlah sepenggal kisah perjuangan Kue Lasadindi di Donggala untuk mempertahankan tanah air tercinta kita, Indonesia, yang dikutip dari sebuah buku perjuangan Kue Lasadindi di Donggala, hasil tulisan dari Haliadi Sadi dan Ismail Syawal, sejarawan Universitas Tadulako, Palu. Penanggung jawab umum Dr. Andes Haji Zahral Mutzaini MM, penulis naskah Wak Ode Rina Mustika, teknik rekaman dan montase Yason Patras, pendukung cerita Suwarno Raja Himu, Abdul Jabar, Mahmudin Usman Jumba, narator Maria Immaculata Triastuti. Sampai jumpa.

0: Ayo makan dulu nak.
1: Oh pintar anak ibu.
2: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
2: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, oh cuk. Oh anak ibu, yuk kita makan lagi.

0: di rumah untuk mengajar anak dengan pada saat kita untuk bekerja, atau apakah itu sebuah tantangan seorang perempuan?
1: Iya, family time. Artinya kemudian kita tidak melihat lagi ini menjadi kualitas, apa perempuan itu bukan kuantitasnya, kualitasnya. Karena tantangan sebenarnya hari ini saya katakan tadi adalah pertama dalam hidup. Apalagi yang kita bicarakan di rumah, kalau kita duduk semua sudah dengan handphone. Siapa lagi? Ibunya, bapaknya, anaknya. Apalagi yang kita, nah itu yang saya sampaikan tadi. Itu yang namanya sekarang itu sudah ada lagi namanya family time. Kita tidak boleh pegang handphone, kita tidak boleh pegang handphone.

sangat bermanfaat kita berbicara dengan keluarga. Juga dengan teman, dengan kerabat. Kita akan tanya-tanya apa? Saya akan tanya-tanya apa?

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Lampung, Terapang, adalah senjata yang paling populer dengan nama lain Tekapang. Terapang adalah keris khas Lampung yang kerap digunakan para bangsawan pada masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Adapun untuk masa sekarang, senjata ini lebih digunakan dalam ritual adat. Misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung. Daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini telah ada semenjak zaman kekuasaan Kerajaan Tulang Bawang di sekitar abad ke-12.

0: buat apa sih sekolah? Capek. Lagian sudah ada presiden, gubernur, sama wali kota. Mereka saja yang kerja.
1: Jangan gitu dong. Kalau semua orang berpikir seperti itu, nanti siapa yang jadi dokter, guru, perawat, polisi, atau bahkan pemimpin berikutnya?
2: Betul, sekolah itu bukan cuma tempat untuk cari nilai, tapi untuk menambah ilmu, melatih keterampilan, menambah wawasan, dan membentuk karakter supaya kita bisa meraih cita-cita.
0: Iya juga ya, berarti sekolah itu penting untuk masa depan kita sendiri, bukan untuk orang lain.
1: Tepat sekali, siapa tahu nanti kamu yang jadi wali kota, gubernur, bahkan presiden.
2: Ayo semangat sekolah, karena setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih baik.
3: Jangan pernah menyerah untuk belajar. Sekolah adalah jembatan menuju masa depan yang cerah. Mari rajin sekolah demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Sampai jumpa sama lagu Pura-Pura. Selamat malam sahabat budaya. Wow, ini lagu daerah Batak. Siapa tahu ada saudara-saudara kita dari Sumatera dan atau suku Batak yang berdomisili di Palu dan sekitarnya. Kita bisa terhibur dengan lagu tadi ya. Mengingatkan lagu itu kepada kampung halaman ya. Yang rindu kampung halaman, walaupun hanya kita dengar lagu, wah seolah-olah kita berada di kampung ya. Rindu juga ya. Lagunya tadi sedih ya. Walaupun lagu itu kita tidak mengetahui arti secara keseluruhan, namun dari bawaannya, penyanyinya, suaranya, lirik lagunya, seolah-olah sedih ya sahabat budaya. Dan baik sahabat budaya, kita melangkah di acara Motutura, apresiasi budaya. Kita di seputaran Sulawesi Tengah ya. Saya akan melihat melancong di seputaran Sulawesi Tengah, baik itu kabupaten, kota ya. Ada beberapa tradisi. Nah, kita akan melihat ada 5 tradisi suku Pamona tentang relasi manusia dan alam. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Sampai jumpa saudaraku pura-pura. Seperti kami sampaikan tadi ke ruang dengar Gumiyu Mututura, malam hari ini kita masih di seputaran Sulawesi Tengah. Kita melancong melihat tradisi suku Pamona tentang relasi manusia dan alam. Nah ini, suku Pamona ini merupakan salah satu kelompok masyarakat di Sulawesi Tengah yang masih menjaga warisan leluhurnya. Di tengah derasnya arus modernisasi, suku Pamona giat melaksanakan beragam tradisi baik secara formal maupun informal. Dan secara luas maupun skala kecil, selain dikenal dengan tarian dero hingga musik karambangan, suku Pamona ternyata memiliki 5 aspek dalam kehidupan yang mencakup relasi antara manusia dan alam. Nah, apa saja di antaranya kita nanti akan sampaikan ke ruang dengar Gumiyu. Dan baik sahabat budaya dimanapun Gumiyu berada, ya karena waktu sudah semakin larut malam dan sudah menunjukkan pukul 22 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Dan baik kita lanjut ya melihat tradisi Pamona.

Ya, sabar budaya. Kalau tadi ya kami sampaikan ke ruang dengar Kumio, relasi manusia dengan alam, tradisi masyarakat Pamona ini diatur melalui ada Empu Jamaah. Tulisannya Empu Jamaah double A, yaitu hukum adat yang memuat aturan mengelola lahan dari awal hingga akhir. Nah, yang pertama ada membaca isyarat alam. Sebelum membuka kebun ataupun menanam, petani Pamona ini membaca petunjuk bintang, perilaku hewan, dan ada juga tanda-tanda alam agar tidak merusak ekosistem. Nah, kemudian ada etika pembukaan lahan. Tradisi lama melarang penebangan pohon di area sumber air atau wilayah yang dianggap sakral demi menjaga keseimbangan air. Nah, kemudian ada ritual Megilu. Nah, ini ritual doa adat untuk memohon pertolongan Tuhan dan juga menjaga situs alam seperti Danau Poso atau jembatan adat dari kerusakan. Nah, berikutnya ada relasi sosial dan juga kebersamaan atau ada Empom Betirinai. Wah. Empom Betirinai. Nah, suku Pamona ini sangat penting menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan juga solidaritas sosial melalui prinsip ada Empu Betirinai. Tradisi Padungku misalnya ya, ritual pengucapan syukur. Nah, siapa yang tidak kenal dari suku Pamona? Tradisi Padungku, pengucapan syukur massal setelah panen padi. Padungku menjadi ruang silaturahmi besar di mana warga saling mengunjungi dan juga makan bersama tanpa memandang sekat suku ataupun agama. Nah, berikutnya sahabat budaya, saling berbagi makanan. Dalam perayaan adat, hidangan khas seperti inuyu atau nasi bambu dimasak bersama secara gotong royong dan dibagikan kepada seluruh komunitas. Prinsip Mosin Tubu, nilai dasar yang berarti hidup bersama dalam kesatuan dan saling mendukung. Nah, konsep ini memandu mereka untuk bergotong royong saat kedukaan misalnya atau pernikahan. Nah, di samping itu juga sahabat budaya ada upaya merawat tradisi di era modern. Seiring maraknya modernisasi dan juga metode pertanian individual, masyarakat adat Pamona berupa menjaga warisan. Nah, ini melalui program pelestarian. Seperti ada festival tradisi kehidupan. Jadi ruang budaya tahunan bagi para tetua adat untuk menggali kembali, mendiskusikan dan juga merayakan tradisi sehari-hari agar tidak punah. Nah, pertanian ramah alam, pengorganisasian kembali kelompok petani untuk kembali menerapkan cara bertani kolektif yang ramah lingkungan. Jika Kumio tertarik mempelajari kebudayaan Poso lebih dalam, nah, aspek tradisi Pamona yang ingin diketahui lebih rinci, nah, kita bisa membaca atau melihat-lihat, bisa browsing-browsing juga sahabat budaya ya. Dan baik sahabat budaya, masih ada tradisi lain di suku Pamona pada malam hari ini. Tetaplah bersama kami, Perempat RRI Palu, Mototura, Apresiasi Budaya, Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso, Pamona.

Sahabat Budaya, di tengah-tengah jumpa kita pada malam hari ini, kita masih di apresiasi budaya dari Kabupaten Poso ya, dan juga suku Pamona. Nah, masyarakat Poso Sulawesi Tengah, khususnya suku asli seperti suku Pamona, nah ini memiliki kekayaan adat istiadat yang sangat kental dan juga terus dijaga secara turun-temurun. Budaya mereka berpusat pada nilai gotong royong, rasa syukur kepada Sang Pencipta, serta ikatan persaudaraan yang kuat. Seperti contohnya ada perayaan rasa syukur, dan kami juga sudah singgung tadi, Padungku ya, upacara syukur tahunan atas hasil panen pertanian. Tradisi ini awalnya dilakukan oleh petani padi ladang. Namun kini mencakup hasil kebun lain seperti durian ya. Dalam perayaan serentak antar kecamatan, masyarakat menyajikan hidangan utama berupa nasi bambu, membuka pintu rumah untuk silaturahmi tanpa memandang suku atau agama. Wow, luar biasa ya. Kemudian ada tradisi Mosango, yaitu menangkap ikan tradisional secara massal yang dilakukan oleh suku Pamona di sekitar kawasan Danau Poso. Nah, ini menggunakan alat tangkap khusus dari bambu bernama sango. Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal dalam menjaga ekosistem air. Kalau kita lihat kesenian dan juga dari masyarakat Poso ya, ada tari dero. Nah, tari dero ini sudah banyak yang mengenal dan juga bukan saja di Poso ya. Bahkan tari dero ini sudah ya hampir semua mengetahui karena gerakannya yang mudah dan juga ada lirik lagu yang dinyanyikan. Seolah-olah ya ini hiburan ya, tarian massal legendaris yang menjadi simbol pemersatu masyarakat Poso. Berbentuk lingkaran besar sambil bergandengan tangan, tarian ini ya mengelilingi, berputar-putar ya, berkeliling diiringi pantun, ada musik berirama riang. Tari dero kerap digelar dalam pesta adat, pernikahan ataupun festival budaya. Seperti Festival Danau Poso ya. Perhelatan budaya tahunan skala besar yang bertujuan merawat ingatan sejarah dan mengenalkan potensi pariwisata serta ragam kebudayaan Poso kepada dunia luar.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
0: Di tempat kerja, kadang yang paling sulit itu bukanlah tugasnya, tapi menegur teman sendiri. Yen, kamu kelihatannya banyak pikiran. Kenapa?
2: Tadi aku negur teman satu timku, Kak. Dia itu sering telat. Jadi aku takut dibilang tegaan.
0: Kamu marahin?
2: Enggak. Aku cuma bilang kalau disiplin itu penting. Soalnya keterlambatannya itu ngaruh ke tim kita, Kak.
0: Oh, itu bukan tega, Yen. Itu namanya tegas. Tegas itu menyampaikan yang benar dengan cara yang baik. Kalau tega, itu menyakiti tanpa peduli. Diam saat ada kesalahan bukan selalu tanda kebaikan. Kadang, justru keberanian untuk bicara adalah bentuk kepedulian.
2: Jadi, aku nggak salah, kan?
0: Ya enggak lah. Selama kamu menghargai dan tidak merendahkan, kamu sedang bertanggung jawab namanya. Pendengar, tegas bukan berarti kejam. Ketegasan lahir dari empati dan tanggung jawab. Berani bersikap tegas demi kebaikan bersama. Sampaikan dengan hati, bukan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rei rede manunggu ayu no tuari lemba no labu salemba juma pipi vana no tua nengga suvia kayu sanggayu no ra

0: Maimo kita Morano, maimo kita Moribu Pasanggani.
1: Pro 4 RRI.
2: Sapa berdaya sejenak lagi waktu kita di Motutur Apresiasi Budaya Poso dan juga Pak Mona. Nah, berikutnya yang terakhir yaitu ada siklus hidup dan juga adat kekeluargaan. Pernikahan adat Pamona, prosesi sakral yang berjalan melalui tiga tahapan utama, yaitu Montende, Mamongo. Yaitu prosesi lamaran yang melibatkan bungkusan Mamongo atau sirih pinang serta kehadiran pendeta. Ya. Kemudian ada mata Encusa, tulisannya Encusa, yaitu pesta puncak pernikahan dengan mengenakan pakaian adat. Dan berikutnya ada Motela'ah, prosesi mengantar mempelai perempuan ke rumah pihak pria. Molega Sinci, nah ini tradisi main cincin atau tebak cincin, bukan sekedar permainan sahabat budaya. Nah ini adalah bentuk hiburan kebersamaan yang dilakukan di rumah duka untuk menghibur keluarga yang sedang bergabung. Ya sahabat budaya, itulah rangkaian tadi bagaimana mengenal tradisi suku Pamona tentang relasi dan alam, kemudian ada juga tentang tradisi masyarakat yang ada di Poso. Iya, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita ya, mengenal adat istiadat, tradisi budaya ya, yang ada di Poso dan juga suku Pamona.

0: Kemendikbud sendiri selaku kepala sekolah ini meningkatkan kualitas guru, apalagi sebelumnya saya sudah informasikan bahwa sekarang ini banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru-guru.
1: Saya sebagai kepala sekolah, bagaimana saya meningkatkan sumber daya yang ada, terutama guru, karena guru ini adalah sebagai pembar dalam peningkatan kualitas pendidikan. Yang pertama, saya melaksanakan atau mengadakan pelatihan untuk pengembangan profesional guru, misalnya seperti melakukan workshop atau seminar, baik itu secara internal ataupun eksternal, dalam menyiapkan apa guru itu supaya metode pembelajaran lebih inovatif, kemudian bagaimana asesmennya, pengembangan kurikulum, dan termasuk juga pemanfaatan teknologi yang bisa membantu guru itu dalam proses pembelajaran ataupun penyiapan administrasi untuk pembelajaran di sekolah.
2: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
3: Masa nggak tahu sih? Paris,
2: P-A-R-I-S.
3: Paris.
2: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
3: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
2: Mana sih? Masa Amerika sih?
3: Nah, iyalah.
2: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
3: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
4: Membaca buku sangat bermanfaat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Suwanda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.
2: Putra-putri Sulawesi Tengah. Kedepannya nih mereka ke tingkat nasional. Gimana nih persiapan-persiapan dari founder sendiri untuk mereka berdua ini? Sehingga supaya Sulawesi Tengah nih, ini dong, bukan cuma budaya tapi banyak budaya-budaya yang ada di Sulawesi Tengah. Gimana nih kakak?
3: Oke, untuk persiapannya sendiri, kalau insya Allah kita berangkat itu Oktober di minggu kedua, insya Allah didoakan 14 sampai 18 Oktober 2025. Nah, udah Juli, Agustus, September. 3 bulan, 4 bulanan lah persiapan. Jadi kita sudah mulai fokus nanti insya Allah di awal Juli ini, training demi training. Jadi bukan hanya penampilan yang dijaga, tapi bagaimana kita juga bisa mempelajari juga budaya-budaya yang ada di Sulawesi Tengah, bukan hanya dari Kabupaten Sigi, tapi Sulawesi Tengah kan ada 13 kabupaten kota. Nah, jadi trainingnya itu pasti ada. Terus ada juga kemarin nanti akan dibekali oleh dari saya sendiri dengan beberapa kakak-kakak alumni yang pernah pernah ikut ke Putra Putri Budaya Indonesia. Nah, sebenarnya tugasnya itu yang tugasnya berarti di Aurel. Karena karena tahun lalu kita dapat di runner up 1. Runner up 1 Putri Budaya Indonesia, tapi saya percaya sih kalau dengan potensinya Aurel miliki sama George.
2: Gimana sih bisa mempertahankan gitu?
3: Iya, bahkan insyaallah lebih di atas lagi.
2: Amin.
3: Cuman kalau untuk saat ini kalau saya melihat Aurel dan juga George ada potensi yang ada untuk bisa kita bisa menduduki di prestasi yang lebih baik lagi. Nah, selain putri, putranya kan memang benar-benar belum pernah mencicipi top 5 gitu. Paling mentok kita di top 10, top 12 gitu. Jadi saya berharap adanya Aurel dengan George ini juga selain kita training juga memang karena mereka berdua anaknya penurut dan enak untuk di apa namanya diajak diskusi. Jadi saya yakin sih insya Allah kita bisa dapat prestasi yang lebih baik.

Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pak. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
0: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto.

0: beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu. "Wah, hebat sekali putra ibu." Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
1: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
1: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Saya Edi Siswanto.

Sang Barbuda, dengan terdengarnya irama lagu ini tuntas sudah rangkaian acara kami dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Siaran kami dapat kami ikuti pada penyiaran esok pukul 5 dini hari. Atas nama pimpinan dan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, Sawarni undur diri dan selamat malam, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, sampai subuh sararaku dimanapun Kumio berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Kumio di edisi hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Dan saya akan menemani Kumio sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Baik, sampai subuh sararah, kita ikuti mengajak Kumio untuk bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti Mutiara Pagi. Selamat mengikuti.

Ben son eriyorum.

menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?

ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun al-Rashid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun al-Rashid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami untuk pagi ini. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti bersama Lintas Sulawesi Tengah.

0: Area Tinti Auno waktu Indonesia Tengah.
1: Kere Bapak Mulana sampai subuh sararah, Pangdam 23 Palakawira Maijen TNI Binsar Sianipar meninjau pembangunan sumur bor air bersih di Desa Sibalago, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Motong. Pembangunan fasilitas tersebut menjadi bagian dari program TNI Manunggal Air untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Peninjauan dilakukan di Dusun Ompat Desa Sibalago pada Jumat 21 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam didampingi Dandim 1306, Kolonel Yudi Hendro Prasetyo, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Toribulu. Kedatangan Pangdam disambut Camat Toribulu Zulkarnain dan Kepala Desa Sibalago Rosnani. Pangdam kemudian meninjau langsung lokasi pembangunan sumur bor serta melihat proses pengerjaan fasilitas air bersih tersebut.

Karebako Puna sampai Suvo Sararah, pemerintah Kota Palu mendukung pelaksanaan Wadokai Day Karate Turnamen Series 3 tahun 2026 yang digelar di gedung PKM Universitas Tadulako pada Jumat 21 Agustus 2026. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu Bachtiar yang mewakili Wali Kota Palu pada pembukaan kejuaraan. Turnamen yang diselenggarakan Wadokai Sulawesi Tengah tersebut berlangsung selama 3 hari mulai 21 hingga 23 Agustus 2026. Kejuaraan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus wadah meningkatkan pengalaman bertanding bagi para karate dari berbagai daerah. Sampai jumpa Sarara, Vesya Mokareba, Salia Tinti, Aono, Hanteyaku, Lili Lestari.

0: Terima kasih.
1: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
0: Terima kasih.
1: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
0: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sinta, menurutmu apa yang bisa kita lakukan untuk membuat Indonesia semakin maju?
2: Banyak. Semua bisa kita mulai dari diri kita sendiri.
1: Contohnya?
2: Contohnya itu belajar dengan sungguh-sungguh, bersikap jujur, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, dan saling membantu. Semangat itulah yang sejalan dengan astacita, yaitu membangun Indonesia yang lebih maju, adil, sejahtera, dan bersih.
1: Wah, perubahan besar tidak selalu dimulai dari hal yang besar ya.
2: Tetapi dari langkah kecil yang dilakukan bersama dan dilakukan secara konsisten.
1: Mari wujudkan semangat astacita melalui tindakan nyata. Bersama membangun Indonesia yang lebih maju.
3: Astacita untuk Indonesia. Langkah kecil hari ini, masa depan gemilang menanti.

Terima kasih Komium masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara. Selamat pagi, sampai subuh Sararaku untuk Komium semuanya. Selasa pagi ini terasa berbeda ya. Biasanya hari Selasa ini menjadi hari untuk kembali menjalankan berbagai aktivitas dan rutinitas. Tetapi hari ini suasananya lebih santai karena sedang menikmati hari libur di mana dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Semoga di hari yang penuh makna ini hati kita dipenuhi dengan kedamaian, rasa syukur dan juga semangat untuk meneladani akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi bukan hanya tentang mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dari itu menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali mengingat dan menerapkan keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan juga kepedulian kepada sesama, ini menghormati orang lain serta menjaga persaudaraan adalah nilai yang sangat penting untuk terus kita hidupkan. Dan di tengah kehidupan yang semakin sibuk, mari kita belajar untuk lebih banyak lagi bersabar dan lebih mudah untuk memaafkan dan lebih ringan untuk membantu sesama. Dan semoga peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah ini menjadi momentum untuk memperbaiki diri kita, mempererat silaturahmi dan juga menghadirkan lebih banyak lagi kebaikan dalam kehidupan kita. Selamat menikmati hari libur, sampai subuh Sarara, selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kedamaian, keberkahan dan juga kemudahan dalam menjalani kehidupan. Amin, amin ya rabbal alamin.

Dan tentunya kami akan menemani pagi Kumiu dengan beberapa informasi dan juga lagu-lagu daerah pilihan yang tentunya memberikan semangat Kumiu di pagi hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan perang kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Beragam informasi dari Kota Palu.
3: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga
2: serta beberapa kabupaten lain.
4: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete, sangat cocok untuk atraksi trekking.
2: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa kami simak di sini. Nuapa Kariba Palu.
5: Nuapa Kariba Palu.
6: Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Dan Nuapa Kariba Bungina.
7: Nuapa Kariba Bungina.
2: Pukul 18.30
7: sampai 20 waktu Indonesia Tengah.
6: Perbarui perkembangan informasi harian Kumiu
2: di Perempat RRI Palu 97.5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
6: Suara Budaya Ta Pasanggani.

Oke, sampai jumpa Sarara. Terima kasih masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai jumpa Sarara, kita berada di pukul 6 lewat 46 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan awali berita yang pertama. Muhtamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan sekaligus merumuskan arah organisasi memasuki abad kedua. Rais Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Profesor Zainal Abidin mengatakan muhtamar harus berlangsung dalam suasana penuh persaudaraan dan juga mengedepankan tradisi musyawarah. Menurutnya, muhtamar merupakan forum tertinggi NU, sehingga setiap proses dan keputusan yang dihasilkan memiliki pengaruh besar terhadap perjalanan organisasi ke depannya. Ia menilai muhtamar ke-35 tidak sekedar menjadi forum untuk menentukan kepemimpinan baru. Forum tersebut harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi perjalanan NU, sekaligus menyusun strategi menghadapi perubahan sosial, keagamaan, kebangsaan hingga perkembangan global. Terlebih dari muktamar ke-35 menjadi muktamar pertama NU setelah organisasi memasuki abad kedua. Dan kondisi tersebut, kata Prof. Zainal Abidin, membuat NU perlu memiliki cara pandang yang lebih luas lagi dalam membaca berbagai perubahan zaman. Namun langkah tersebut tetap harus berpegang pada nilai dasar dan juga tradisi keilmuan yang diwariskan para pendiri NU.

Sampai sebut Sarara, Prof. Zainal menyebutkan perkembangan zaman menghadirkan persoalan baru yang membutuhkan respon organisasi secara tepat. Karena itu, keputusan muktamar diharapkan tidak berhenti pada kepentingan internal organisasi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menekankan NU memiliki peran penting dalam menjaga hubungan antara nilai keislaman, kebangsaan, dan juga kemanusiaan. Menurutnya, kontribusi tersebut perlu terus diperkuat melalui pengembangan pendidikan, kaderisasi, pelayanan sosial, serta penguatan peran masyarakat sipil. Dan di sisi lain, Prof. Zainal mengingatkan agar dinamika menjelang dan selama muktamar tidak mengganggu persaudaraan antara warga NU.

Sahabat-sahabat Sarara, informasi selanjutnya, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan dengan menyerahkan bantuan peralatan penanganan kepada petugas di lapangan. Langkah tersebut menjadi bagian dari perhatian Pemprov Sulawesi Tengah terhadap potensi karhutlah sejak awal Agustus 2026. Pada momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Gubernur Anwar Hafid menyerahkan bantuan peralatan sebagai dukungan terhadap kesiapan petugas menghadapi potensi kebakaran.

Dan sampai sebut sarana, berbagai perlengkapan tersebut digunakan untuk menunjang keselamatan dan juga petugas tidak melakukan penanganan kebakaran di lapangan. Dan sementara untuk mendukung pemadaman awal, petugas juga dibekali apar alat semprot punggung dan alat pemukul api. Peralatan tersebut dapat digunakan sesuai dengan kondisi medan dan jenis kebakaran yang dihadapi. Ketersediaan peralatan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan petugas. Dengan perlengkapan yang memadai, respon terhadap kejadian karhutlah diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan juga aman. Sampai sebuah sarara, Pemprov Sulteng juga menekankan bahwa penanganan karhutlah tidak hanya dilakukan ketika api sudah muncul. Pencegahan, pemantauan wilayah rawan, dan deteksi dini perlu diperkuat untuk mencegah kebakaran yang meluas. Koordinasi lintas sektor juga diperlukan, mulai dari pemerintah daerah, petugas penanggulangan kebakaran dan bencana, aparat, pemerintah desa, hingga masyarakat. Melalui dukungan peralatan tersebut, Pemprov Sulteng berharap kemampuan petugas dalam menghadapi karhutlah semakin optimal sekaligus mampu minimalkan resiko terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kawasan hutan dan lahan di Sulawesi Tengah serta memastikan penanganan karhutlah dapat dilakukan secara tepat dan cepat.

0: Kareba Salea, Tinti, Papitu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai suhu sarara, pemerintah Kota Palu mendukung pelaksanaan Dokar Rice Event Palu tahun 2026 yang digelar Pengurus Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Pordasi Berkuda Pacu Kota Palu. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan Penggaraman Talise pada Minggu 23 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Palu, Muhlis, yang mewakili Wali Kota Palu, Dokar Rice, menjadi salah satu atraksi olahraga dan hiburan masyarakat yang memadukan olahraga berkuda dengan potensi wisata pesisir Kota Palu. Muhlis menyampaikan apresiasi kepada Pordasi Berkuda Pacu Kota Palu dan seluruh pihak yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, event tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga berpotensi mendukung pengembangan ekonomi dan pariwisata daerah.

Dari Bakaupuna sampai Subuh Sarara, pemerintah Kota Palu bergerak cepat menangani kebakaran yang melanda SDN 9 dan SDN 11 Kota Palu di Jalan Wahid Hasim, Kecamatan Palu Barat pada Senin 24 Agustus 2026. Pemerintah memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan dengan menyiapkan ruang belajar sementara menggunakan tenda darurat. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin turut langsung meninjau lokasi kebakaran. Turut mendampingi yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Camat Palu Barat, serta unsur terkait lainnya. Berdasarkan informasi awal, kebakaran terjadi sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Tengah. Api diduga berasal dari sebuah rumah kosong di sekitar kompleks sekolah sebelum merambat ke bangunan sekolah akibat tiupan angin kencang. Sampai sebuah sarara, Vesia Mokareba Saliatinti, Papito, Anteyaku, Lili Lestari.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante. Bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante. Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam informasi dari Kota Palu.
2: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga
1: serta beberapa kabupaten lainnya.
3: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete, sangat cocok untuk atraksi trekking.
1: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa kami simak di sini. Nuapa Karipapalu.
4: Nuapa Karipapalu. Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan Nuapa Karipapungina.
4: Nuapa Karipapungina.
1: Pukul 18.30
4: sampai 20 waktu Indonesia Tengah.
5: Perbarui perkembangan informasi harian Komio
1: di Perempat RRI Palu 97.5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
5: Suara Budaya Ta Pasanggani.

97,5 MHz Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai jumpa Sararah, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam acara Nuapa Kareba Palu. Dan kita berada di pukul 7 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, buat Komio yang pagi ini masih berada di rumah bersama keluarga, mungkin baru menikmati sarapan paginya atau sekedar duduk santai sambil menikmati secangkir kopi panas atau teh hangat sambil menikmati suasana libur ini dengan penuh rasa syukur. Dan mungkin untuk Komil yang tetap menjalankan tugas di hari libur, para tenaga kesehatan, petugas keamanan, pekerjaan transportasi, pedagang, nelayan juga, pelaku usaha, serta para pekerjaan layanan masyarakat. Semoga setiap pekerjaan yang Komil lakukan menjadi amal kebaikan dan diberikan kelancaran. Amin, amin. Dan di hari libur ini juga bisa menjadi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada keluarga. Tidak perlu kegiatan yang istimewa, duduk bersama keluarga, berbincang bersama atau sekedar saling bertanya tentang kabar sudah menjadi bentuk kebersamaan yang sangat berarti. Dan buat Komio yang memilih keluar rumah untuk menikmati suasana pagi ini, tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan. Dan tentunya selamat menikmati hari libur, selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kedamaian dan juga keberkahan, dan tentunya kemudahan dalam menjalani kehidupan. Amin, amin ya rabbal alamin.

Baik, sampai sebut Sararah, kita ke informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026, hujan berintensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah Nihil. Udara kabur berpotensi terjadi di daerah Nihil. Kabut asap berpotensi terjadi di daerah Nihil. Hujan hingga petir berpotensi terjadi di daerah Nihil. Cerah berawan berpotensi terjadi di daerah Kota Palu, Poso. Cerah berpotensi terjadi di daerah Buol. Berawan berpotensi terjadi di daerah Banggai, Donggala, Toli-Toli, Morowali, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong, Tojo Una-Una, Sigi, Banggai Laut, Morowali Utara.

Baik, sampai sebuah Sarara, informasi selanjutnya, polisi mengamankan dua pria berinisial IS dan SA diduga terlibat dalam aksi pencurian sebuah tenda kerucut milik warga di wilayah hukum Polsek Palu Selatan. Kapolresta Palu Kombes Pol Heri Rosena melalui Kapolsek Palu Selatan AKP Muhammad Kasim membenarkan adanya pengamanan tersebut. Peristiwa itu bermula saat IS diduga mengambil tenda kerucut yang tersimpan di garasi rumah warga sekitar pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah. Saat itu IS berjalan kaki sehingga kesulitan membawa tenda tersebut. Ia kemudian diduga menyembunyikan barang itu di semak-semak yang berada tidak jauh dari lokasi. Sekitar 1 jam kemudian, IS kembali ke lokasi bersama SA dengan menggunakan sepeda motor. Keduanya diduga hendak mengambil tenda yang sebelumnya disembunyikan, namun aksi tersebut diketahui warga. Saat berusaha meninggalkan lokasi, keduanya dihadang hingga IS sempat menjadi sasaran amukan warga. IS kemudian diamankan ke Mapolsek Palu Barat oleh anggota TNI yang bertugas sebagai Babinsah Donggala Kodi. Sementara itu, SA masih berada di lokasi dan tidak mengalami penganiayaan. Sampai sebut Sarara, personel Polsek Palu Selatan kemudian tiba sekitar pukul 19.45 menit waktu Indonesia Tengah. Petugas mengamankan SH sekaligus menjemput IS dari Mapolsek Palu Barat. Keduanya selanjutnya dibawa ke Mapolsek Palu Selatan untuk menjalani pemeriksaan.

Sampai jumpa Sarara, informasi selanjutnya, kabar gembira bagi para alumni SMA sederajat pernah aktif dalam organisasi siswa atau OSIS maupun menjadi purna paskibraka. Sertifikat keaktifan dan prestasi tersebut resmi bisa digunakan untuk melamar program Berani Cerdas jenjang S1. Koordinator program Berani Cerdas Disdik Sulteng Sintia Dewi Mateka mengungkapkan bahwa sertifikat paskibraka dan OSIS memiliki jalur khusus dalam seleksi pendaftaran beasiswa. Sahabat-sahabat Sarara, syarat dan ketentuan penggunaan sertifikat paskibraka dan OSIS bagi calon pendaftar yang ingin memanfaatkan sertifikat organisasi atau paskibraka untuk melamar beasiswa Berani Cerdas Disdik Sulteng menetapkan beberapa kriteria utama. Kategori jalur terakomodasi dalam jalur prestasi non-akademik. Masih berlaku sertifikat piagam atau sertifikat yang digunakan harus diterbitkan maksimal 3 tahun terakhir saat pendaftaran. Tingkatan paskibraka, sertifikat paskibraka yang diakui dan berlaku adalah tingkat provinsi dan nasional. Solusi jika nilai rapor atau IPS belum memenuhi syarat, jalur prestasi non-akademik ini menjadi angin segar terutama bagi calon mahasiswa yang nilai akademiknya belum mencapai kriteria standar. Sampai sebut Sarara, jika pendaftaran tidak memenuhi standar nilai akademik, tidak memiliki sertifikat prestasi atau organisasi seperti paskibraka dan OSIS, serta bukan dari kategori kurang mampu, maka dipastikan tidak berpeluang lolos pada periode saat ini. Sebagai jalan keluar, mahasiswa baru yang belum memenuhi syarat pada seleksi awal, disarankan untuk tetap berkuliah dan mengejar prestasi semester maksimal di semester awal. Dan para pendaftar periode berikutnya, mereka dapat mendaftar kembali menggunakan standar nilai IPK perkuliahan.

0: Eh om, kenapa sih kita masih harus pakai bahasa daerah? Kan sekarang semua orang pakai bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing.
1: Nah, justru itu, bahasa daerah itu bagian dari jati diri kita. Kalau bukan kita yang pakai, siapa lagi?
0: Tapi, teman-teman saya juga jarang pakai, takut dibilang kuno.
1: Tidak kuno, justru keren. Sekarang, banyak yang mulai bangga pakai bahasa daerah. Itu juga bagian dari semangat Astacita, menjaga budaya dan identitas bangsa.
0: Oh, jadi melestarikan bahasa daerah itu juga bentuk cinta Indonesia?
1: Betul sekali. Mulai saja dari hal sederhana. Misalnya, tanya kabar pakai bahasa daerah.
0: Muapa karebale?
1: Karebana belo. Itu tadi adalah sapaan, apa kabar dan baik-baik saja.
0: Oh, iya juga ya. Ternyata tidak susah.
2: Melestarikan bahasa daerah adalah bagian dari Astacita. Memperkuat identitas dan budaya bangsa. Mulai dari percakapan sehari-hari, kita bisa menjaga warisan leluhur tetap hidup. Bangga berbahasa daerah, bangga jadi Indonesia.

0: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
1: Jika promo kami ulah, roa, Poka busumi, nitokomi, kaimu maya maka muka ini. Berpapamoje.
2: Berpapamoje.
1: Berajil tantang tojeng yang bahasata. Alanemu malipo bahasata. Kan rapa kita ante ngana-ngana ante rawawata tukai ini. Hai, nitoku barisema. Botano balik tamboto. Mokai limo.
2: Kaimu maya maka muka ini.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapas Tanggani. Sampai jumpa Sararah, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di informasi berita pagi hari ini. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah resmi mengumumkan pembukaan 4 sekolah luar biasa atau SLB swasta baru yang tersebar di sejumlah kabupaten. Sebut Sarara, kehadiran 4 SLB ini menjadi angin segar serta bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK di Sulawesi Tengah. Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus atau PKLK Disdik Sulteng Sintia Dewi Mateka mengajak seluruh masyarakat dan para orang tua yang memiliki ABK untuk tidak ragu menyekolahkan anak-anak mereka. Sampai sebut Sarara, Sintia menegaskan bagi para orang tua yang selama ini masih membiarkan anaknya di rumah dan belum mendapatkan akses pendidikan maupun keterampilan, kini sudah bisa mendaftarkan diri ke sekolah-sekolah tersebut. Daftar 4 SLB baru di Sulawesi Tengah, yang pertama SLB Awasiah Kasih Bunda di lokasi Jalan Transpeling, Desa Abason, Kabupaten Banggai, Kepulauan. Yang kedua, SLB Bunda Yusni berlokasi di BTN Kota Rindau, Blok C2, Nomor 7, Jalan Dayodavi, Desa Kota Rindau, Kabupaten Sigi. Yang ketiga, SLB 99 berlokasi di Jalan Trans Sulawesi, Desa Bola Papu, Kabupaten Sigi. Catatan kehadiran SLB.

LB99 di Kulawi atau Bola Papu ini menjadi catatan sejarah tersendiri sebagai SLB pertama yang berdiri di wilayah Pulau Kulawi.

Dan sampai sebut sarana yang keempat itu ada SLB Katulistiwa berlokasi di Jalan Haji Agus Salim nomor 12 Kelurahan Bone Sompe, Kabupaten Poso. Mengenai biaya, Cynthia menegaskan bahwa pendaftaran di 4 SLB baru tersebut tidak dipungut biaya alias gratis. Adapun mengenai kebutuhan pribadi siswa seperti seragam sekolah, nantinya hal tersebut akan menyesuaikan dengan kebijakan dan juga ketentuan dari masing-masing sekolah.

Sama sebut Sarara, informasi selanjutnya, bencana alam banjir menerjang wilayah Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Motong pada Senin 24 Agustus 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Informasi tersebut pertama kali diterima pihak BPBD Sulteng pada hari yang sama sekitar pukul 14 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Sedikitnya 3 desa terdampak dari banjir tersebut. Untuk desa Kasimbar Palapi, wilayah terdampak yaitu Dusun 1 sebanyak 25 kakak dan Dusun 2 sebanyak 8 kakak, serta beberapa fasilitas umum seperti masjid, SDN Al-Hairat, lapangan bola, jalan desa hingga perkebunan warga sekitar 4 hektar. Sampai sebut Sarara, untuk desa Kasimbar Induk, wilayah terdampak yaitu Dusun 1 sebanyak 10 kakak, Dusun 2 sebanyak 20 kakak, dan Dusun 3 sebanyak 10 kakak, serta masjid dan bangunan SD. Sama halnya dengan desa Kasimbar Selatan, wilayah terdampak yaitu Dusun 1 sebanyak 16 kakak, Dusun 2 sebanyak 18 kakak, dan Dusun 3 sebanyak 8 kakak, serta bangunan SMP Negeri 1 Kasimbar. Berdasarkan laporan BPBD Sulteng, banjir itu disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur dengan waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan meluapnya air sungai hingga ke pemukiman warga. Tak ada korban jiwa dan warga yang mengungsi akibat banjir tersebut. Dan kebutuhan mendesak di lokasi saat ini yaitu normalisasi sungai. Sampai saat ini laporan di lapangan menyebutkan situasi air masih menggenangi pemukiman dan fasilitas lainnya.

Sampai sebut Sarara, informasi selanjutnya dari Banggai. Kejaksaan Negeri Banggai memusnahkan berbagai jenis barang bukti dari tindak pidana umum. Pemusnahan berlangsung di kantor Kejari Banggai di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Senin 24 Agustus 2026 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kepala Kejari Banggai Akbar mengatakan barang bukti yang dimusnahkan telah berkekuatan hukum yang tetap. Kepala Seksi Intelijen Kejari Banggai, Yadi Kurniawan merinci perkara narkotika terdiri dari 18 perkara.

Sebut Sarara, barang buktinya sabu-sabu 95,60 gram, berbagai jenis alat hisap atau bong, kaca pirex, timbangan digital, korek gas, dan pembungkus rokok atau plastik. Sebesar rata, lalu perkara kesehatan terdapat dua perkara, barang buktinya obat terlarang THD sebanyak 10.000 butir berikut kemasan dan dos pengirimannya. Barang bukti dimusnahkan berupa bahan peledak atau bom ikan. Dikemas dalam satu botol bir berisi bahan peledak dan 5 detonator. Dan juga peralatan penyelaman seperti selang, kompresor, kaki katak, sepatu selam, masker, jaring penampung ikan, dan pakaian. Dan untuk sabu dan obat THD, barang bukti ini dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air, dilumatkan, dan dicampurkan dengan cairan pembersih lantai.

Kareba Pamulana, sampai subuh Sarara, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Nasri menerbitkan maklumat larangan pembakaran hutan dan lahan sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Maklumat tersebut ditetapkan di Palu pada 22 Agustus 2026 dengan nomor MAK-1.8-2026. Melalui maklumat tersebut, masyarakat diingatkan tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan dengan alasan apapun apabila berpotensi menimbulkan pencemaran udara, kerusakan ekosistem, dan gangguan kesehatan. Kapolda juga menegaskan setiap pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kareba Kapuna, sampai subuh Sarara. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Nasri mengingatkan personel Polresta Banggai untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Penegasan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja di Aula Maleo, Mako Polresta Banggai pada Minggu 23 Agustus 2026. Kunjungan kerja tersebut bertujuan memperkuat disiplin, motivasi, dan kesiapsiagaan personel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Banggai.